0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun Pro 2 ini kontingen catur Kabupaten Magetan membawa harapan besar pada kejuaraan provinsi catur ke-57 di Pacitan. Dari 20 atlet yang diberangkatkan, nama Batutah Ababil ini kembali menjadi salah satu andalan untuk bersaing memperebutkan medali ya. Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kabupaten Magetan, Rita Haryati, ini mengatakan Batutah ini memiliki pengalaman bertanding di berbagai kejuaraan tingkat regional hingga nasional. Pengalaman tersebut diharapkan bisa menjadi modal sekaligus penyemangat bagi atlet-atlet muda lainnya selain mengikuti pertandingan. Dan menurut dari Rita, seluruh atlet yang dikirim ini telah menjalani persiapan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Meski persaingan ke Jurprov ini dipastikan berlangsung ketat dengan diikuti ratusan pecatur muda dari seluruh Jawa Timur, Dini optimis nih para atlet Magetan mampu memberikan perlawanan. Selain menargetkan prestasi, keikutsertaan ke Jurprov ini bagian dari proses pembinaan atlet di usia dini agar memiliki jam terbang dan mental bertanding yang lebih matang. Diharapkan dukungan dari masyarakat nih menjadi motivasi bagi para atlet selama bertanding di Pacitan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ini industri perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dan kemampuan akting yang diakui luas ya. Penampilan mereka ini turut membawa karya Indonesia menjadi perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Ada loh sejumlah aktor tanah air berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya. Wah, kalau ini mengutip dari berbagai sumber ya. Yang pertama adalah Laura Basuki. Cantik banget ya. Dia ini meraih Silver Bear untuk pemenang pendukung terbaik di Berlinale ya 2022. Penghargaan tersebut diraih berkat penampilannya dalam film Before, Now, and Then. Prestasi ini menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional ya. Keberhasilan Laura juga mempertegas kualitas akting aktor Indonesia di Festival Film Dunia. Ada Marsha Timothy. Nah, ini juga meraih penghargaan Best Actress ya, Taman Broadway. Di Catalonia International Film Festival 2017 ya. Dia meraih ini berkat filmnya Marlina si pembunuh dalam 4 babak ya. Ada juga Reza Rahardian. Udahlah dia mah always ya. Dia dikenal salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan akting yang luar biasa dengan berbagai karakter yang dia perankan tuh. Enak banget semuanya. Nah, di tahun 2017 Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja ya. Berkat perannya menjadi B.J. Habibie dalam filmnya Rudy Habibie. Ada juga Joy Taslim ya, sukses membangun karir di industri perfilman nasional. Dia membintangi film populer termasuk Fast and Furious dan Mortal Kombat ya. Dia menerima penghargaan Best Pan Star Award di Korea Selatan. Terus ada juga Luman Sardi. Dia meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival dalam penampilannya di film 27 Step of Mine. Ada juga Dian Sastro. Wah, ini adalah salah satu aktris atau aktor aktris ya yang aku suka gitu ya, Taman Produa. Dia dapat penghargaan Best Actress di Festival Film Asia Prancis ya. Dia juga menerima penghargaan serupa pada Festival Film Internasional Singapura 2022. Keren-keren ya. Duh. Semoga next nama kita ya. Amin.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Makasih ya teman Pro 2. Aduh, lucu nih habis ngobrol sama teman. Aduh, kadang-kadang nih ya, kalau kita lama gak ketemu sama teman ngobrol, entah itu via WA, via video call, telepon, atau just chat aja, itu bikin kita yang happy gitu ya. Lama banget gak ketemu, terus cerita masa-masa lalu, flashback kembali, itu happy-nya luar biasa. Semoga kamu juga happy ya teman Pro 2 ya. Thank you banget loh buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Masih barengan sama Mona di sini di ajang Sepada saat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 101,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Siapa yang ngebantu ibu kamu pas liburan? Ayo ya. Ada lagunya. Apa itu namanya? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu berbelanja ke pasar sayur ya. Aku tuh paling seneng ke pasar tuh karena banyak hal yang bisa aku beli. Cuma kadang-kadang yang bikin ribuh tuh adalah kalau pasarnya tuh dikit rada kotor gitu ya, teman pro 2. Tapi kalau kamu suruh milih belanja sama ibu kamu atau kamu mesti harus belanja keperluan dapur, kamu tuh milih pasar tradisional atau kamu memilih ke supermarket nih, teman pro 2 ya. Alasannya kenapa? Karena kalau pengen yang murah sih pastinya pasar tradisional. Tapi ada juga sih pasar supermarket yang memang menjual sayur-sayuran itu juga diskon gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih, kalau kamu pengen belanja, kamu belanja kemana ya? Gabung di 0811-369-7755 atau di instastory-nya kita di @RRI Pro 2, duanya angka Madiun sampai jam 9 nanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah.
1: Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan.
0: Tapak Sejarah.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yang namanya belanja kebutuhan itu pasti setiap hari ya. Dan itu rutin banget kita lakukan, gak bisa dihindari. Karena kita butuh makan, minum, segala sesuatunya pasti kita belanja gitu ya. Banyak orang tuh kadang masih bingung menentukan, enaknya tuh belanja ke supermarket atau pasar tradisional sih? Sebenarnya kedua tempat ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memutuskan mau belanja kemana. Tapi kalau kamu nih dapat pertanyaan dari Mona, kamu lebih sering ke pasar tradisional atau supermarket, kamu milih yang mana gitu ya? Sebenarnya dua pilihan itu tergantung pada kebutuhan belanja kita gitu ya. Kalau kita pengen lebih murah, tawar-menawar bisa, bahannya juga kadang langsung dari petani, kita bisa pilih pasar tradisional. Tapi kalau kita mengutamakan yang namanya kenyamanan, kebersihan, efisiensi waktu gitu ya, mungkin opsi supermarket bisa menjadi pilihan kamu gitu ya. Jadi memang ada plus dan minusnya gitu ya. Perbandingannya tuh ada beberapa. Tapi ada loh beberapa orang yang memilih keduanya. Dalam arti ya, dia ke pasar tradisional, dia juga ke supermarket gitu. Jadi gak bisa memilih salah satunya, karena dua hal ini bagi dia gitu sama pentingnya gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi bolehlah milih mau pasar tradisional atau supermarket. Mona punya teman yang sering ngobrol bahwa dia tuh paling seneng banget kalau dia pas ke pasar tradisional. Karena menurut dia, pasar tradisional itu kayak semacam keluarga. Aku jadi mikir dong, keluarga maksudnya gimana gitu. Ternyata setelah dia setiap bulannya, bahkan setiap bulan beberapa kali ke pasar tradisional, dia tahu gitu, orang per orang. Jadi pedagangnya itu kalau ke pasar tradisional kan di situ gitu menetap, dan akhirnya kenal, oh itu Mbak Yam, itu Mbak Siti, itu Mbak Mona, itu Mbak Syania, Mbak siapa gitu, kenal lah. Nah, secara langsung kalau kita kenal kan pasti ada kedekatan. Jadi akhirnya aku belanja ini dong gitu. Kadang-kadang bahkan sebelum kita sampai ke sana, karena kita punya nomornya, kita tinggal ngomong aja, Bok, besok aku belanja ini ya, ini sekilo, ini, besok aku ambil uangnya berapa totalnya. Jadi kita gak usah perlu lama-lama ke pasar, kita udah tahu gitu ya. Itu enaknya kata teman aku. Dan yang enaknya lagi adalah, di setiap sudut dia jalan, dia pasti dipanggilkan, hey, mampir, iya belum, yaudah ini bawa gitu, dikasihlah bonus. Itu kata temanku, enaknya gitu ya. Aduh, karena Mona ini termasuk orang yang nggak ini ya ke pasar tradisional, nggak selalu ke supermarket ya, ya pokoknya imbang lah keduanya, jadi nggak yang kenal-kenal banget nggak dapat bonus berarti ya. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2 ya, kita ngomongin perbandingan harga dulu. Mana yang lebih murah? Kalau supermarket nih biasanya menawarkan harga lebih stabil ya, karena mereka memiliki standar harga yang udah ditetapkan gitu. Tapi harga barang di supermarket kadangkala itu lebih mahal dibandingkan pasar tradisional, karena mungkin mereka perlu biaya operasional, listrik, pendingin, pegawai, pajaknya belum, distribusi barang yang lebih kompleks, kemasan atau branding produk yang mungkin lebih menarik lagi gitu ya. Namun supermarket ini seringkali memiliki yang namanya promo atau diskon besar yang bisa dimanfaatkan untuk menghemat uang. Jadi kamu bisa cek promo, contohnya beli beli sayur ini karena lagi promo, beli satu gratis satu gitu, ada juga. Atau diskon 20%, karena mungkin beberapa produk apa ya sudah lama di situ tapi masih bagus dipakai, diskon 20%, 30%, kan lumayan 10% ya kan. Jadi kita tinggal pinter-pinter lah gimana kita mencari diskon itu tadi ya. Terus kalau ke pasar, sisi lain pasar tradisional ini bisa menawar, jadi harganya lebih murah. Contohnya sayur, terus buah, itu bisa tawar nih. Jadi karena memang gak ada biaya pajak atau biaya operasional, pedagang sering banget memberikan harga lebih murah dibandingkan pelanggan tetap. Contohnya aja, aku beli tempe kemarin karena tinggal 2,
ya udah deh, ini aku kasih 3 bayar 2 aja. Murah banget ya. Jadi dari harga, kadang-kadang pasar tradisional tuh lebih murah.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Segera download RRI Digital.

ide lagi nih. Kalau kamu pengen memilih antara pasar tradisional dan juga supermarket ya, selain harga, kualitas dan kesegaran produk ya. Kalau supermarket ini menawarkan produk yang memang standar kualitasnya lebih konsisten karena mereka memiliki sistem pengecekan yang ketat ya. Jadi produknya punya kemasan yang lebih higienis, sayur dan buahnya seringkali sudah dicuci dan dikemas dengan baik. Produknya juga memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas. Daging dan ikannya biasanya sudah melewati proses pemeriksaan kualitas. Kalau di pasar tradisional, seringkali lebih segar karena berasal langsung dari petani dan nelayan tanpa melalui proses distribusi yang panjang. Keuntungannya, kalau kita beli di pasar tradisional tuh sayur dan buahnya lebih segar karena belum melalui penyimpanan lama di pendingin. Ikan dan dagingnya biasanya juga baru dipotong dan dijual di hari yang sama. Dan tidak ada tambahan pengawet atau bahan kimia di produk segar gitu ya. Jadi produknya tuh segar banget. Jika kamu mengutamakan kesegaran, mungkin pasar tradisional adalah pilihan terbaik. Namun, kalau kamu punya pemikiran aku harus membeli produk yang higienis dan telah melewati standar keamanan pangan, supermarket tuh lebih unggul. Kadang-kadang juga kita harus pintar-pintar milih kalau di pasar tradisional, karena kan tumpukannya banyak ya. Contohnya aja buah sayur, kita kalau nggak milih kita bisa dapat yang separuh busuk atau mungkin rasanya udah nggak enak. Beda lagi sama supermarket yang memang mereka kemasannya tuh udah dicek gitu ya, jadi pasti bagusnya gitu ya. Walaupun ada beberapa sih yang mungkin banyak-banyak itu ada juga, tapi lebih banyak ke yang udah tersterilkan gitu ya teman Pro 2 kalau di yang namanya supermarket. Kalau tradisional karena campur, karena harganya juga lebih murah, jadi biasanya kita nih harus pilih barang belanjaan yang memang sangat ini bagus buat kita pilih gitu ya. Terus kalau kenyamanan, kita tahu supermarket itu pasti nyaman ya, AC bersih, troli belanja yang mempermudah, sistem pembayarannya bisa non tunai, kredit ya, dan lain-lain. Produknya ditata dengan rapi sehingga mudah ditemukan. Beda sama pasar tradisional yang mungkin lebih interaktif karena bisa berkomunikasi langsung sama pedagang. Harganya bisa dinego, terus suasananya lebih ramai dan khas. Terus kadang-kadang sekarang pedagang sudah banyak yang pakai kris juga, walaupun ada beberapa yang masih manual, dalam arti adalah ya udah kita bayar secara langsung gitu ya. Jadi kalau kamu memang pengen nyaman ya, supermarket adalah andalan. Ada lagi variasi produk ya. Di supermarket variasinya lebih luas karena bisa ada makanan beku, kemasan, produk organik, produk kecantikan, perawatan tubuh, rumah tangga, semuanya ada. Sedangkan di tradisional, sayur buahnya juga dari petani, dagingnya juga segar, ikan segar, bumbu dapurnya yang tradisional itu pasti ada. Walaupun ada beberapa yang tidak selalu ada di supermarket, tapi di pasar tradisional pasti lengkap. Jadi kesimpulannya, kalau kamu pengen mencari variasi produk yang lebih luas, supermarket juga ada. Tapi kalau kamu pengen mencari produk lokal yang harga murah dan lebih banyak gitu ya produk lokalnya, itu pasar tradisional juga lebih unggul ya. Kalau waktu operasionalnya, kalau supermarket kan biasanya memang dibuka dari pagi sampai malam ya. Kadang ada beberapa supermarket yang bukanya 24 jam. Kalau pasar tradisional biasanya bukanya kan dini hari sampai siang. Lebih sulit dijangkau di beberapa daerah gitu ya. Kalau pagi tuh ramai banget, sulit kendaraannya. Riweh gitu ya. Kalau di supermarket enggak. Jadi kamu tinggal pilih aja supermarket sama pasar tradisional yang lebih nyaman untuk waktu dan aksesibilitasnya kayak gimana gitu ya. Terus ada lagi nih yang lebih hemat ya. Kalau lebih hemat atau murah, pastilah kita pilih yang namanya pasar tradisional. Nyaman, kita pilih supermarket. Ada lagi nih teman Pro 2. Kalau kita pengen bervariasi produknya, yang produk itu banyak itu supermarket. Tapi variasi produk lokal, mungkin pasar tradisional jadi pilihan.
Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Dari Watson, katanya supermarket sih kak, soalnya lebih terjamin kebersihannya. Minta lagunya Nona. Nona. Sebentar ya, Nonanya ada gak ya? Nona. Nona adanya yang... Sebentar, Nona yang work belum ada nih. Adanya yang roller belt. Gitu aja ya. Sebentar. Iya, belum ada nih yang ya wes aku play yang itu aja yang terbaru ya, teman Pro 2 ya. Terus ada lagi dari Sania, katanya pasar murah, fresh, banyak pilihan. Lagunya Samuel Cipta yang juga terasa sama Nabila Taqiyah. Ada lagi dari Apriantis, katanya di pasar barangnya lebih segar, lebih murah, dan pilihannya lebih lengkap. Mesahirannya ditungguin ya. Yang lain yang mau gabung masih boleh loh, silahkan, masih ada sedikit waktu sampai jam 9 nanti.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

belanja yuk, belanja dan pilihlah tempat yang tepat yang menurut kamu memang sesuai dengan pilihan kamu ya. Entah itu pasar tradisional ataupun supermarket, sebenarnya semua baik ya dan sesuai dengan ya kamu butuhnya apa gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi aku udah sebutkan tadi perbedaan antara supermarket dan juga pasar tradisional. Kalau kamu pengen mendapatkan belanja yang lebih hemat dan efisien, kamu bisa mengkombinasikan keduanya. Gunakan supermarket untuk membeli produk yang tahan lama dan kemasan higienis. Tapi kamu bisa ke pasar tradisional untuk mendapatkan bahan makanan yang segar dengan harga yang lebih murah. Thank you banget buat teman Pro 2. Setelah ini nanti kita bakal gabung dengan program 2 RRI Jakarta. Oh, ada yang masuk di WA-nya kita, Afif. Supermarket alasannya cuma beli cemilan aja. Siap. Makasih ya. Setelah ini kita gabung dengan program 2 RRI Jakarta untuk musik trainer barengan dengan Feva. Dia adalah penyanyi dan juga dancer ya teman Pro 2. Thank you banget. Stay tune, nanti Mona balik lagi di jam 10 di Hitlist ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan
1: langsung
0: aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun dari
1: kira-kira sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun dari gitu tahun, ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu
0: ya. Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas ya.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luasin dia lah gitu.
0: Okay. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Oh, kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga relate sih.
0: Oh, gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Okay.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia? Karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
0: Okay.
1: Nah, kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan. Benar,
1: nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya iramanya lebih ke kayak seperti itu yang sekarang lagi hype. Salah satu generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Dia kan
0: iya,
1: harusnya
0: iya,
1: tetap belajar, ya kan tetap.
0: Betul. Tetap
1: yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini nulis gitu itu. Ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu ya.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya. Sesuai gitu umur, ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan tempatnya kayak gini ya gitu. Karena biasanya cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya, lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi targetnya si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah kerekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi
0: Okay. Aku
1: udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so
0: Okay. Itu
1: hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Okay. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
0: Okay.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
1: paham.
2: Om gitu.
0: Paham. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah jadi udah bisa di spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
0: Oh move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi move on ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah, jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Yeah.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo.
2: Oh.
0: Lirik bisa, yang bisa paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi lepas rob, selalu ke klub, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul.
1: Banteng.
0: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om kayak gitu kan. Kayak misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya, benar.
1: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musik Trainer kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

95,22 dari Radio Teman Terbaik Kamu atau Bro 2. Nah, saatnya hitlist single-single Indonesia dan juga mancanegara bakal kita puterin buat kalian semuanya. Dan single-single untuk kali ini campuran ya, karena biasa lah ya, di hari Sabtu Minggu bakal diputerin lagu campur aduk Indonesia sama manca sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya. Kalau ini ada lagunya Cuek, lama banget gak dengerin lagu yang satu ini ya teman Pro 2, karena ini juga rilisnya di tahun 2020 ya, 6 tahun yang lalu nih teman Pro 2. Tapi tetap sampai sekarang happy aja ngedengerinnya gitu ya. Apalagi setelah ini kamu dengerin lagu yang kita banget. Jara Leola, anak sekolah. Yuk anak sekolah, bentar lagi udah sekolah loh ya.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

thank you banget ya teman Pro 2 buat kalian semuanya yang masih setia di 95,2 di RRI Digital ataupun melalui rri.co.id ya. Masih di kebersamaan kita nih teman Pro 2 di ajang santai siang untuk hit listnya. Tadi ada yang minta lagunya Sabrina udah diputerin. Terus Celine juga udah diputerin. Terus tadi ada yang minta juga lagunya Vanessa. Nggak ngerti, langsung mana puterin. Barusan kamu dengerin ya. Stay tune ya, karena akan terus berlanjut. Mona cuma temenin sampai jam 11. Nanti hit list lanjut sampai jam 12 barengan sama Rere ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

kamu ya. Thank you banget nih buat teman Produe. Setelah ini bakal ada Rere Nanda yang temenin kalian sampai jam 18. Semuanya pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Yuk, segera download RRI Digital. 2, 1.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arcakala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arcakala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini tambahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Oke.
2: Tahu nggak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Oke deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital. All for the gram. She love the gram. Oh, wait.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rempang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: apartment.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arcakala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arcakala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Okay. Di urutan ke-14 ada dari Zara Larsson ya, feat Shakira dengan judul Your Summer ya. Nanti di urutan ke-14-nya ada dari Zara Larsson feat Your Summer. Jadi stay tune aja di 95.2. 40.

Okay, di urutan ke-13 ada dari Ellie Goulding dengan judul Black Brother Dress ya, dari singlenya dia dan dari label Polydor. Stay tune aja.

Oke, okay, urutan ke-12 ada Le Sserafim feat. Elite and Catchy ya, dengan judul Iconic by Mystique. Ini salah satu singlenya dari Le Sserafim ya, dari album Believe. Stay tune aja.

Di urutan ke-11 ada dari The Kid LAROI feat. Kehlani ya, dengan judul Girls. Ini remix ya, satu singlenya The Kid LAROI ya, dengan label dari Columbia Records. Jadi kita putarkan. 2 weekly top 20.

Okay, di urutan ke-9 ada BTS ya, Come Over ya. Ini album dari judul dari album Arirang ya, dengan label Big Hits. Kita putaran langsung.

Urutan yang ke-8 ada Zane dengan judul Sad Ways ya. Ini dari album Konako dari label Mercury. Ini menempati posisi ke-8 di Pro 2 Top Hits Indo, Pro 2 Weekly Top 20.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2. Psikolog jelaskan faktor Gen Z mudah terjerat judi online. Dikutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Fauzan Nanda Pratama. Perkembangan teknologi digital membuat akses terhadap berbagai layanan di internet semakin mudah, termasuk perjudian daring atau judi online. Fenomena ini menjadi perhatian karena generasi Z dinilai sebagai salah satu kelompok yang rentan terjerat akibat tingginya intensitas penggunaan media digital. Psikolog Andi Cahyadi menjelaskan bahwa ada beberapa faktor psikologis dan sosial yang membuat Gen Z lebih mudah tertarik mencoba judi online. Menurutnya, salah satu faktor utama adalah rasa penasaran yang tinggi terhadap hal-hal baru di dunia digital. Selain rasa penasaran, Andi menilai budaya serba instan juga mempengaruhi cara pandang sebagian anak muda terhadap uang dan kesuksesan. Banyak konten di media sosial yang menampilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, sehingga menciptakan persepsi bahwa mendapatkan uang dengan cepat adalah hal yang mudah. Yang menambahkan faktor fear of missing out atau FOMO atau takut ketertinggal juga dapat berperan. Melihat teman atau lingkungan membicarakan judi online meskipun hanya sebagai candaan atau tren dapat memunculkan dorongan untuk ikut mencoba agar tidak merasa berbeda. Dari sisi psikologis, Andi menjelaskan bahwa judi online memanfaatkan mekanisme harapan dan sensasi emosional. Kemenangan kecil di awal dapat membuat seseorang merasa yakin akan kembali menang, sehingga terus mencoba meskipun sebenarnya lebih banyak mengalami kerugian. Ia berharap keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar turut berperan dalam memberikan edukasi mengenai risiko judi online dan pentingnya penggunaan teknologi secara instan.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Hah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku aja nih mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di malam hari ini ya. Spesial banget malam minggu nih teman Pro 2. Aku temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24.00 ya. Sampai tengah malam kita bakal seru-seruan bareng tentunya.
1: Lebih dari apapun itu.
0: Dan di malam ini ya teman Pro 2, kita bakal ada musik live chat MLC berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur ya, yang kita bakal siaran bareng di relay dari Pro 2 RRI Malang nih teman Pro 2, dan juga disiarkan di RRI Madiun, RRI Surabaya, RRI Sumenep, dan juga RRI Jember. Dan nanti di pukul 19 ya, kita akan bergabung ke Pro 2 RRI Malang ya teman Pro 2. Kita simak bareng-bareng musik live chat di malam malam minggu ini ya. Dan tentunya juga nanti masih bakal panjang waktu kita bersama-sama. Sampai tengah malam pokoknya ya, nanti bakal aku temenin pokoknya teman Pro 2 sambil kita malam mingguan ya di malam hari ini. Meskipun malam minggu, aku juga harus tetap bekerja. Tapi senang juga ya teman Pro 2 bisa barengin menemani, menghibur juga malam minggu kamu. Buat yang gak kemana-mana atau lagi perjalanan ya, boleh banget nih sambil dengerin kita. Gak cuma di 95,2 FM aja, tapi kamu juga bisa nih dengerin kita di streaming rri.co.id, dan juga bisa pakai aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Semuanya gratis, kamu bisa dengerin semua kanal radio RRI se-Indonesia tentunya. Dan pokoknya jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena bis ini kita mau ngikutin MLC Music Live Chat dari RRI Malang. Satu single yang paling baru juga yang asik banget, pasti ini juga masih jadi current favorit kamu ya, dari Tulus nih teman Pro 2, Teh Hijau.

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau makan. Tahu kali, T-A-U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?

Day. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.

0: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Kota Malang memperkuat implementasi gerakan Indonesia Asri melalui aksi kebersihan dan penataan lingkungan. Konsistensi tersebut membuat Kota Malang dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran gerakan Indonesia Asri. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan budaya menjaga kebersihan telah menjadi gerakan bersama masyarakat dari tingkat RT hingga perkantoran. Kegiatan rutin seperti kerja bakti dan aksi bersih lingkungan terus dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman. Salah satu program dilakukan setiap Jumat melalui senam bersama yang dilanjutkan aksi bersih lingkungan. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci menjaga kebersihan secara berkelanjutan. Informasi berikutnya teman Pro 2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan karateka Kabupaten Malang dan kali ini berhasil menorehkan prestasi di kejuaraan internasional di Vietnam. Ketua Harian Forky Kabupaten Malang, Matronji, mengabarkan bahwa atlet binaannya, yaitu Muhammad Rizky Andika Putra, kini dipercaya memperkuat tim Indonesia pada kejuaraan CKF di Vietnam, berhasil meraih medali perunggu. Matronji mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih anak didiknya di level kejuaraan internasional. Muhammad Rizky Andika Putra pada kejuaraan CKF di Vietnam turun di kelas kumite 68 kg junior putra. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Ya, teman Pro 2, selamat malam. Jadi di sini udah ada Taniyah yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan. Dan sebelum itu aku kayaknya mau nyapa-nyapa dulu ya teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun, dan juga di Sumeneb. Dan yang pastinya gak ketinggalan yang ada di Malang, teman Pro 2. Jadi pastinya aku bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan ya, sampai nanti di jam 8 malam, teman Pro 2. Dan yang pastinya kalau misal Music Live Chat gini, aku gak akan sendirian ya, teman Pro 2, karena di studio Pro 2 kali ini juga udah ditemenin nih barengan sama, sebenarnya ini bandnya banyak ya, ini ya, apa namanya, membernya, tapi yang datang ke studio Pro 2 sayang sekali cuman satu orang aja, teman Pro 2. Jadi kita langsung aja sambut gitu ya. Di studio Pro 2 udah ada Sukil dari The Bumi. Halo Sukil, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Tania. Hai.
1: Gimana nih kabarnya di malam minggu ini?
2: Baik kabarnya. Katanya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Ini sebenarnya malam minggu ini anu enggak ada acara mau pergi-pergi gitu enggak?
2: Ada.
1: Malah ini tapi habis ini berarti langsung gas lagi ya. Kalau teman Pro 2 bisa lihat ya di studio Pro 2 sebenarnya ini banyak banget nih penonton bayaran di sini ya. Mungkin aku mau ini ya, mempersilahkan kamu dulu deh untuk perkenalan gitu ya dari sebagai member dari band The Bumi ini sendiri.
2: Halo teman-teman, kenalin saya Sukil, saya seorang musisi.
1: Oke, okay. Seorang musisi.
2: Kalau hidup saya tidak baik-baik saja, saya menulis lagu. Kalau lagunya tidak laku, hidup saya semakin tidak baik-baik saja.
1: Yang pentingnya kita ada proses kreatifnya gitu. Ya,
2: benar. Kemudian saya tergabung di band namanya The Bumi, band asal Malang.
1: Oke, bandnya emang Malangnyel ya ini berarti ya.
2: Malangnyel mbak.
1: Emang kebanggaan Malang sih ini.
2: Kebanggaan Malang, Arema.
1: Arema. Jadi kalau boleh tahu ya Sukil ya, ini kan lagi nggak ada teman-teman kamu ya. Mungkin bisa diperkenalkan juga sebenarnya di The Bumi ini membernya ada siapa aja sih?
2: Di The Bumi ada 4 orang selain saya. Di The Bumi ada Indi Faris Nasution.
1: Oke. Okay.
2: Dia adalah anak Bekasi, anak Batak.
1: Oke. Okay.
2: Yang kuliah di Malang, dia jobnya megang bass, gitar bass. Okay. Kemudian di gitaris ada Adisco, teman kita namanya Adisco, dia megang gitar. Kemudian di drum ada tenornya cewek nih Kak, namanya Gina.
1: Ya.
2: Dia asal Kediri.
1: Oke. Okay. Terus ada satu lagi
2: dan saya.
1: Tadi jadi nama-namanya ini ya unik-unik banget ya. Ada Indi, ada Adisco.
2: Ya.
1: Sangat amat unik teman Pro 2. Ini mungkin bisa dibagikan juga nih cerita tentang gimana sih awal terbentuknya The Bumi ini sendiri. Akan juga melihat kalian ini hadirnya juga dari berbagai macam daerah gitu ya.
2: Benar.
1: Nah itu gimana tuh awal ketemunya, terus awal ngeklop kayak ayo bikin band lah gitu, gimana tuh?
2: Jadi The Bumi ini terbentuk 2023 Kak. Tanggal 10 Oktober 2023 waktu itu aku dan Indi yang bikin. Foundernya aku, Indi, Gina sih.
1: Okay.
2: Karena kami sama-sama mahasiswa seni rupa di Malang, salah satu kampus di Malang.
1: UM kah? Atau
2: lah, ketebak deh. UM.
1: Tapi karena anak UM tuh menurut aku kelihatan banget gitu seninya ya.
2: Oh iya Kak.
1: Untuk anak-anak yang seninya tuh emang kelihatan ini anak nyeni banget gitu loh.
2: Keren tuh kita anak UM.
1: Terus
2: jadi
1: gimana?
2: Karena kita satu instansi, terus kita juga satu jurusan. Aku sama Indi satu kelas, Gina beda kelas. Kemudian kita berinisiatif untuk membuat band yang isinya anak-anak seni rupa awalnya.
1: Okay.
2: Kemudian ya itu 10 Oktober kita langsung nyobain panggung kita. Terus kita gak pernah bawain lagu orang Kak kalau main.
1: Oh gak pernah cover-cover gitu ya?
2: Ya kita,
1: berarti lagu pertama yang dibawain waktu nge-gigs gitu apa dong?
2: Langsung lagu sendiri itu.
1: Oh langsung.
2: Di album itu lagu pertama judulnya Just Love Me Again.
1: Oke.
2: Okay. Itu di acara seni rupa lah, pameran gitu-gitu Kak.
1: Ya, di UM juga acaranya.
2: Benar, di Pegawan, di Pegawan.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang ngadain UM.
2: Benar.
1: Gimana? Oke. Okay. Tapi dari ini semuanya satu angkatan semua.
2: Benar.
1: Oke, okay. Berarti memang bondingnya lewat ini ya, satu jurusan, satu fakultas gitu ya. Jadi mungkin sering ketemu terus sharing satu apa minat dan bakat gitu ya. Akhirnya kebentuklah The Bumi ini sendiri gitu ya, Sukil ya. Tapi kalau boleh tahu kan tadi awal mula kayak manggung gitu langsung original song gitu ya.
2: Iya.
1: Itu berarti proses pembuatannya udah sebelum itu dong?
2: Iya, jadi kita awal bikin band udah sebelum kita bikin band kita kan kayak riset gitu.
1: Oke. Okay.
2: Riset kecil-kecilan mas. Mm-hmm. Anabel.
1: Oke, apa tuh Anabel tuh?
2: Analisa Gembel.
1: Jadi kita, ada istilah baru nih, Brodo Anabel.
2: Kita setiap ada acara di si kampus kita datang untuk nonton. Oh, bandnya gini-gini ya. Okay. Gitu. Hampir semua mereka itu masih bawain lagu orang gitu. Padahal kalau kita cek profile di internet mereka tuh udah punya branding, punya lagu original. Tapi kenapa ya mereka nggak bisa lepas dari lagu-lagu yang viral gitu?
1: Benar.
2: Karena kami mencoba bikin beda. Gitu.
1: Oke, okay. Langsung belok aja lah pakai langsung original song gitu.
2: Benar.
1: Ya. Karena aku juga anak band.
2: Oh, iya,
1: tapi aku di UB, aku home bandnya UB waktu itu kan.
2: Oh,
1: nah,
2: wow.
1: Aku kan juga pasti sering datang kayak gigs-gigs acara kan pasti banyak banget ya event-event kayak home band gitu. Nah, sebenarnya mereka juga udah banyak sih yang punya original song, tapi masih banyak juga yang diselingi sama ini apa? Kayak cover-cover lagu yang lain yang viral-viral mungkin buat nge-engage penontonnya juga gitu ya kali. Nah, buat balik lagi ya ke The Bumi ya. Jadi buat nama The Bumi sendiri itu kenapa sih kok milihnya nama The Bumi gitu?
2: Ya, namanya The Bumi karena jokes internal, Kak.
1: Oh, jadi boleh tahu enggak tuh jokes internalnya seperti apa?
2: Aku susah nih ngejelasinnya. Pokoknya
1: oke, gimana?
2: Di momen itu, kami sering menggunakan kata bumi.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita lagi bercanda gitu. Misal saya dan Indi nongkrong terus Indi punya makanan terus aku minta kan izin kan.
1: Okay.
2: Ini bagi ya gitu.
1: Okay.
2: Dikasih sambil ngobrol tapi yang kedua, tiga, empat, lima ngambil aku enggak minta, enggak izin gitu. Terus Indi marah, ambil aja seisi buminya gitu. Waktu itu lucu banget sih.
1: Berarti memang ini ya, terbentuknya The Bumi ini sendiri memang dari internalnya sendiri, jadi merasa personal gitu.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar.
1: Tapi kalau melihat dari proses pembuatan lagu-lagunya sendiri, itu gimana? Kamu nulis bareng sama teman-teman, terus kayak cari-cari melodinya gimana gitu?
2: Kebetulan di album pertama teman-teman mempercayakan ke Sukil, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang nulis dan bikin ada notasi saya sendiri. Tentunya didorong teman-teman, ceritanya masih perihal kesibukan mereka lah,
1: okay,
2: yang relate sama keresahan mereka.
1: Oke. Okay.
2: Semisal di lagu pertama yang judulnya Just Love Me Again, di situ ada nama mantannya Indi.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Itu nggak apa-apa disebutin gitu. Mantannya
2: gak apa-apa.
1: Mantannya pernah protes gitu nggak ke kalian?
2: Kayak nge-DM cuman gak dilihat.
1: Kayak ke-mention nih nama gue. Terus-terus gimana tuh?
2: Terus kan ada dua nama mantan tuh.
1: Dua mantan.
2: Mantan Indi sama mantan satu gitaris, mantan gitarisnya.
1: Oke,
2: okay,
1: oke. Okay.
2: Terus yang satu cewek ini dia nge-DM The Bumi. Aku The Bumi, terus dia bilang, "Hari ini aku ulang tahun, terima kasih ya, bla bla bla gitu."
1: Oh, ternyata memang menyentuh orang lain juga ya.
2: Iya, iya dong.
1: Tapi kalau dari The Bumi sendiri ya, Sukil ya, ada gak sih musisi-musisi tertentu yang memang menginspirasi kalian semua gitu?
2: The Beatles.
1: The Beatles.
2: Jadi
1: ada
2: The Bumi, kan namanya Bumi tadi.
1: Oke, okay.
2: Kita gak pakai, gak ada The-nya kan. Kita tambahin The. Hampir semua lah band di seluruh dunia ada The-nya. Itu pengaruhnya Beatles mereka.
1: Oh, The 1959
2: lah, 1960-an itu gara-gara Beatles. Jadi yang mempengaruhi ya The Beatles.
1: Oke, okay, tapi ini enggak, kalau warna-warna musiknya juga dimirip-miripin sama The Beatles apa beda nih?
2: Apa ya, jadi ini nyampur kalau warna musik.
1: Oh, nyampur aja, tapi ada enggak sih genre tertentu yang memang The Bumi ini pegang gitu?
2: Rock.
1: Rock, berarti ini udah berapa album sih kalau boleh tahu?
2: Baru satu.
1: Oh, satu, ini dari satu albumnya berapa lagu?
2: Di satu album ada 10 lagu dan di situ beda-beda warna. Ada yang kayak Beatles, ada yang kayak Slang, Dewa. Kemudian ada yang kayak Reality Club.
1: Oh, oke, okay. Berarti memang ini ya campur-campur genre, nggak yang berpatok sama salah satu genre yang rock-rock aja gitu. Jadi memang biar fresh juga kali ya, biar nggak yang monoton satu album semuanya genrenya rock semua gitu kan. Mungkin di pendengar jadinya kayak nggak ada warna baru nih gitu ya. Terus kalau misal experience pertama kali manggung, ingat gak gimana tuh awalnya?
2: Ingat.
1: Gimana tuh? Boleh diceritain dong.
2: Pertama kali manggung kita cuman dapat kesempatan latihan sekali, Kak. Terus waktu itu adalah acara seni rupa dan kita ngisi di day 2.
1: Oke.
2: Okay. Sedangkan gongnya day 3 itu.
1: Okay.
2: Tapi kita ngisi day 2 enggak apa-apalah, enggak ramai-ramai banget acara, kita juga bukan siapa-siapa nih.
1: Betul.
2: Ini first stage kita Kemudian di situ kita dikasih 45 menit durasi, tapi karena kita cuman punya 3 lagu ya, baru satu rilis, 2 itu belum dirilis. Jadi kita latihan 3 itu. Jadi saya sebagai frontman-nya untuk mengisi 45 menit saya harus banyak ngomong.
1: Oh, berarti diisi-isinya sama ngomong ya?
2: Pun adalah satu lagu yang pakai puisi.
1: Oh,
2: biar lama aja.
1: Diseling-selingin gitu ya. Tapi pinter juga sih idenya.
2: Iya, pinter saya. Iya, saya juga gak minta pinter gini.
1: Oh, emang jatuhnya emang natural gini ya, dari lahir. Iya, iya, iya.
2: Jadi di panggung pertama itu ya kayak kalau buat teman-teman, nah ini fun fact-nya teman-teman belum pernah manggung enggak semua?
1: Oh, berarti first time semua nih.
2: Kalau saya sebelum ngeband pernah jalan solo.
1: Oke. Okay.
2: Dan udah pernah manggung. Ya kacau juga panggung pertama saya.
1: Oke. Okay. Normal lah ya kalau manggung pertama tuh.
2: Ada gemeter-gemeternya, overthinking. Terus manggung enggak berani lihat mata orang.
1: Sambil nunduk kita kayak nyari uang gitu.
2: Tiba-tiba ditinggal udah selesai.
1: Tiba-tiba udah closingan aja.
2: Terus di panggung pertama The Bumi, karena semua belum pernah manggung, jadi di backstage aku tuh memotivasi mereka kayak, ini panggung terlalu kecil buat kita yang besar.
1: Gak apa-apa kan, itu juga jadi motivasi ya kan, omongan adalah doa gitu ya. Siapa tahu nanti kedepannya panggungnya lebih besar lagi gitu ya.
2: Dan itu selalu diinget sama teman-teman sampai panggung sekarang, selalu bilang ya kan dulu ada yang pernah bilang tuh panggungnya kecil gitu.
1: Jadi jokes juga ya akhirnya ya. Tapi ini gak, inget gak pertama kali manggung tuh crowdnya gimana tuh? Waktu kalian kan langsung membawain original song kan. Nah itu crowdnya gimana?
2: Crowdnya seru. Apa ya?
1: Mendukung ya, mendukung.
2: Mendukung. Kebetulan nih Kak, apa privilege kami The Bumi adalah kami adalah dari seni rupa.
1: Okay.
2: Lingkungan seni rupa tuh apapun itu pasti dapat apresiasi.
1: Oke. Okay.
2: Itu mungkin kalau mungkin kita di lingkungan lain belum tentu kita dapat tumbuh kembang yang bagus itu karena mereka apresiatif. Di panggung pertama itu ya pastilah aku melihat mimik-mimik wajah yang mereka itu kayak ini band apa sih gitu. Kok lagunya enggak familiar di mereka. Cuman ketahuan aja kalau misal lagunya. Ada beberapa yang hafal, teman-teman kan banyak yang datang yang support. Cuman kalau mereka tidak tahu liriknya tapi mereka ngangguk-ngangguk ngikutin tempo lah, itu berarti mereka pasti pulang cari tahu kayak gitu.
1: Oke, okay. Yang penting mereka enjoy gitu ya. Terus benar, pulang-pulang dapat kayak inspirasi, ini siapa sih kita dengerin lagi gitu.
2: Siapa sih keren itu?
1: Aduh, Sukil nih ini ya agak-agak self-centered ya. Tapi enggak apa itu.
2: Ini entertain aja gitu.
1: Bagus banget untuk engagement ya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi ini ya berarti kamu yang banyak mengambil peran dalam mungkin memotivasi anak-anak
2: karena mereka gitu mempercayakan sih Kak.
1: Oke, berarti memang mereka semua juga trust gitu ya ke kamu.
2: Agak aku paksa dikit sih.
1: Gak apa, ada dukungan, ada paksaan pasti jalan gitu. Tapi kalau misal ngomongin ini ya, apa anak-anak kamu nih pada kemana sih sebenarnya nih, yang lain-lainnya nih?
2: Si Adisko, gitaris kita bekerja.
1: Oke, okay, di luar Malang.
2: Di apa? Luar Malang.
1: Oke.
2: Okay. Kerjanya di Malang, cuman kerjanya itu harus keluar-keluar gitu Kak.
1: Sibuk ya.
2: Terus dia itu salah satu member baru yang bukan anak seni rupa tuh Kak. Dia temanku SMA.
1: Oke.
2: Okay. Dia asal Lawang.
1: Oke, okay, siapa tuh?
2: Adisko itu.
1: Oh,
2: tadi.
1: Adisko.
2: Kakak pernah ke Lawang nggak?
1: Pernah dong.
2: Di mana Lawang?
1: Itu yang ada RSJ-nya kan?
2: Iya. Iya kan? RSJ doang ya. Terus si Gina, si perempuan Kediri itu, yang berplat AG.
1: Itu harus di mention ya.
2: Iya, yang bikin macet di Malang itu.
1: Terus banyak banget ya plat AG di Malang ya. Terus-terus?
2: Dia sedang bekerja.
1: Oke. Okay.
2: Dia ribet skripsi dan sedang bekerja.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian si Indi, karena ini liburan, dia balik dan dia punya set job di sana, di Bekasi, jadi dia harus bekerja.
1: Oke, berarti memang ini ya lagi.
2: Ya, yang nganggur saya doang.
1: Aduh, aku udah memperhalus loh ini.
2: Gak apa-apa.
1: Yang available lah, yang available kita perhalus aja ya ini.
2: Ayo anakku orangnya Mbak.
1: Oh, gasan ya. Ayo tok nang diwes. Ya itu dia teman bro, dua obrolan aku bersama salah satu member dari The Bumi yaitu Sa'Akil. Tapi jangan kemana-mana teman bro dua, karena sehabis ini aku akan balik lagi ngobrol bareng sama Sa'Akil The Bumi. Tapi ya sebentar lagi kita akan break dulu teman bro dua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: Ya teman bro dua, masih barengan sama Tania di sini di Music Live Chat Berjaringan. Dan juga tadi aku salah manggil nama sebenarnya teman bro dua. Jadi namanya Sukil ya, tapi aku terlalu ke Inggris teman bro dua. Jadi aku pengennya Saki. Jadi tadi kita juga udah ini ya, mengobrol-ngobrol tentang perjalanan The Bumi ini sendiri ya. Yang ternyata The Bumi ini juga udah rilis satu album. Ini full album ya berarti ya?
1: Benar.
0: Full album berisi 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: Dan albumnya diberi nama Let Them.
1: Let Them.
0: Nah, itu kenapa tuh kok dinamain Let Them?
1: Iya, Let Them. Ya, Let Them aja. Diberi nama Let Them karena
0: ada diskusi apa kayak Let Them. Ada personal lagi enggak nih? Kan tadi The Bumi juga personal gitu ya namanya. Kalau Let Them sendiri gimana?
1: Jadi, aku punya jajan.
0: Oke, okay. Perkara jajan lagi ya teman-teman ya. Tadi jadi, The Bumi karena jajan, ini karena
1: jajan. Bukan, beda-beda kak, beda, okay, kak. Okay. Jadi Let Them cukup personal juga sih.
0: Oke, okay, gimana tuh?
1: Karena waktu itu setelah selesai merekam 10 karya, kita harus menjadikan ini jadi satu rumah gitu kan, yang apa ya namanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ada beberapa pilihan, terus kita sepakat Let Them karena pengaruhnya dari buku yang saya baca.
0: Oke, apa
1: judulnya
0: tuh?
1: Judulnya Let Them Theory.
0: Oke, okay, Mel Robbins. Terus gimana tuh kok jadi akhirnya terinspirasi dari bukunya Mel Robbins ini sendiri?
1: Karena pesan yang disampaikan Mel Robbins sama pesan-pesan yang ditulis di album sama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tujuannya adalah mengendalikan apa-apa yang bisa kita kendalikan, ay. Nah, makanya Let Them gitu.
0: Nah kalau misal proses kreatif dari 10 lagu ini ya Sukil, Sukil. Yeah. Jadi ini proses penulisannya ini sendiri berapa lama sih 10 lagu ya?
1: 10 lagu berapa lama itu dari 2023 sampai 2025 berapa lama tuh kak?
0: Oh cukup lama ya berarti ya?
1: Kalau menulis lagunya cepet sih, yang lama itu proses rekaman.
0: Okay.
1: Gimana ya, menentukan jadwal teman-teman karena kan punya kesibukan.
0: Kalau kuliah ya.
1: Iya, kalau rekamannya malah dari Desember sampai Juni. Itu udah kelar tuh 8 lagu. Karena yang garap cuma 2 orang, aku sama si gitaris. Gitaris ya. Selain menjadi gitaris, dia juga menjadi engineering kan yang menjalankan DAW, Digital Audio Workstation. Sedangkan yang tahu notasinya saya gitu. Jadi kami berdua nggarap di Pakis, di rumah dia, di Lawang, di kos.
0: Oh berarti tempatnya juga pindah-pindah ya.
1: Benar.
0: Mencari inspirasi juga kali ya. Terus dari 10 lagu ya, ini ada nggak sih yang menurut kamu ini paling personal gitu?
1: Malang.
0: Malang kenapa tuh?
1: Karena ya personal.
0: Karena asli karena Malang gitu.
1: Saya kenapa? Bukan asli Malang lagi kak.
0: Asli mana tuh?
1: Lawang. Kata orang Lawang Mela Pasuruan. Enggak.
0: Tonggol.
1: Enggak.
0: Terus gimana?
1: Malang karena ini apa?
0: Ayo, satu.
1: Habis waktu ya. Jadi karena banyak teman-temanku yang cabut dari Malang gitu. Lulus SMA mereka ke ada yang ke Jakarta, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Kalimantan.
0: Untuk mengejar mimpinya masing-masing.
1: Ini salah satu temanku nih hampir dia ke Jepang.
0: Terus
1: tahan
0: hampir.
1: Kubohong-bohongin lah nanti Jackie Chan jahat gitu.
0: Jepang. Jackie Chan kan ini ya, bukan Jepang ya.
1: Jackie Chan enggak boleh di Jepang.
0: Boleh.
1: Enggak
0: ada yang melarang Jackie Chan. Aduh, enggak ada yang melarang Jackie Chan ke Jepang ya. Mungkin siapa sih?
1: Tapi dia percaya tolong.
0: Ya mungkin ini ya, dia ngaboti konco paling.
1: Iya, maksud aku kayak ya kan di situ tadi kalau memang Malang masih pun menetap lebih lama jadi ya di Malang aja gitu
0: kumpul sama teman-teman gitu ya. Nah tadi kan kita juga sebelum kita mulai lagi ini kan aku puterin lagu Paling Pulang ya. Ini boleh nggak sih diceritain ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Paling Pulang itu soal kenapa diketawain anjing?
0: kenapa gimana?
1: Paling Pulang itu soal kebebasan kak.
0: Asik. Ada eclipse ini ya.
1: Jadi di situ kan ada kalimat yang rumah bukan sekedar bangunan, lebih dari itu perasaan pulang gitu.
0: Okay.
1: Jadi statement di sana menggambarkan bahwasanya rumah itu bukan bangunan gitu. Rumah itu terserah kalian mendeskripsikannya seperti apa. Kalau kita sih ada orang yang merasa pulang ketika merokok. Ada merasa pulang ke pasangan, ke teman, ngerasa pulang ketika melakukan aktivitas yang emang dia suka. Jadi tidak melulu
0: suatu tempat gitu ya. Gitu, ya. Berarti bisa jadi feel. Jadi gak harus dalam berbentuk.
1: That's it bro.
0: Aduh ya. Emang gak apa-apa, kita ke Inggris aja sekarang.
1: We have to speak in English.
0: Oke, okay. Alright, alright. Oke, so right now, okay. Now we gonna speak in English ya, okay. Jangan, di Pro 2 udah ada program sendiri ya, Sore Ceria English. Jadi sekarang kita talk in Indonesia. Atau kita lakukan Jowo.
1: Oke, okay.
0: Jadi menurut kamu, ada gak sih proses lagu yang paling sulit gitu? Atau yang paling berat untuk ditulis gitu?
1: December and Me.
0: Kenapa?
1: Karena itu lagu punya dua mood, mm-hmm. Ada dua tempo yang beda di dalam satu lagu. Terus secara teknik gitar juga ribet, mm-hmm. Notasinya, terus cara saya bernyanyi juga agak kesulitan gitu. Jadi di lagu December and Me itu lagu terakhir kak, nomor 10.
0: Oke,
1: okay. Itu kayak semua teknik yang aku pelajarin ku tumpahin di lagu itu gitu.
0: Berarti, tapi ini semua 10 lagu ini personal banget ya, berarti buat berempatnya.
1: Benar.
0: Keempat-empatnya. Tapi ada gak sih yang memang nyentil banget gitu? Kalau didengar kayak, aduh kenapa hidup seperti ini?
1: Ini lagu Tombo Ati tau gak?
0: Emang lagu The Boom-nya ada yang judulnya Tombo Ati?
1: Gak ada, tapi orang ini ada gak lagu? Kalau lagu Tombo Ati aku lumayan kena tuh.
0: Oke. Langsung kayaknya langsung ngerefleksi diri gitu ya, sambil mendengarkan kayak aduh dosa-dosaku.
1: Maaf kak ya bercanda.
0: Gak apa-apa, kok minta maaf tiba-tiba nih.
1: Iya gak enak.
0: Jangan
1: ini gak formal-formal banget kan.
0: Enggak, jangan terlalu people pleaser. Tapi jangan berkata kasar adah ya.
1: Oke,
0: okay. Yeah. Kayaknya agak susah gitu ya untuk suka tidak berkata kasar gitu ya. Aduh, tapi ini menurut kamu dalam proses membuat album debut gitu ya, Sukil ya, ini apa namanya, ada proses yang memang menurut kamu paling susah gitu?
1: Proses yang paling susah? Dalam menulis lagu?
0: Pokoknya dalam sampai dari
1: lagu
0: awal.
1: Lagu Tombo Ati doang, Tombo Ati gak boleh?
0: Ya kan ini kamu, karya-karya kamu The Boom, bukan Tombo Ati.
1: Tapi teman-teman boleh loh dengerin Tombo Ati dulu. Boleh dong.
0: Gak ada yang melarang, yeah. Gak ada yang melarang, boleh.
1: Lebih familiar yang ada daripada album The Boom. Jadi kan boleh tau.
0: Ya kan kamu datang buat ini, nyuruh-nyuruh teman Pro 2 buat dengerin lagu The Boom. Enggak
1: oh,
0: juga ya?
1: Gitu ternyata. Baru tau. Ya, ya, ya. Jadi yang paling sulit itu ini kak.
0: Apa-apa?
1: Lagu penerimaan deh, Malang tuh menurutku sulit tuh.
0: Kenapa?
1: Kan lagunya kalau proses penulisan mah mudah, dia menggunakan 4 chord diulang-ulang, familiar, okay. Lah. Tapi seiring berjalannya main, kita manggung gitu, orang-orang joget-joget gitu. Di situ ada, di situ ada bagian yang
0: serius. Kayaknya nggak bisa deh serius ya.
1: Di situ ada bagian keroncongnya gitu, uh-huh. Kan? Di mana ya? Mungkin secara naluri ya, tubuh kita gerak aja ya, mm-hmm. Apalagi nonton. Kayak yang orang-orang gak tahu, mungkin dibalik kalimat kalau memang Malang nasibmu menetaplah lebih lama, itu kan ada isu selain temen orang-orang pada cabut keluar Malang, mm-hmm. Gitu, gak stay di Malang. Itu adalah Malang yang dua makna kak, Malang kota sama Malang nasib gitu, mm-hmm. Jadi itu ada anak nih, pengen bunuh diri, mm-hmm. 4 kali.
0: Oke, okay, terus?
1: Terus, kalimat itu yang gimana ya, pemantik dia untuk tetap ada gitu, mm-hmm. Jadi kalau memang Malang nasibmu, menetaplah lebih lama. Jangan diapa-apain, jangan digores-gores, okay. Jangan nyoba minum spiritus. Ya kok diketawain, kasihan.
0: Iya, mohon maaf ya, aku gak ketawa lagi ya, mm. Jadi memang lagu Malang sendiri sebenarnya lagu yang cukup deep ya.
1: Jadi menurutku yang susah ini kak, apa begitu main, mm-hmm. Orang-orang joget, terus kalau okay. Memang nasibmu kayak, ya anjing kok dijogetin, mm. Gitu. Tapi kayak, okay. Ya kalau
0: padahal lagunya deep gitu ya,
1: Tapi kalau lagu udah dirilis kan sudah kepemilikannya masing-masing, mm. Orang boleh mempresentasikan, terserah mereka.
0: Oke, okay. Ya tergantung penerimaan dari pendengar aja ya, gimana mau.
1: Benar.
0: Dibawa sebenarnya gimana ya, karena mungkin lagunya gak terlalu yang low juga kali ya.
1: Benar.
0: Jadi orang-orang menerima dari beat.
1: Iya, secara chord juga itu mayor-mayor, jadi kayak happy gitu loh,
0: mm-hmm. Jadi ada pesan-pesan tersembunyi di balik lagu-lagu beatnya yang mayor, mm, tadi ya.
1: Ya vario boleh.
0: Tapi ini ya, jadi Sukil ini sendiri gimana sih? Jadi kan ini ya, pernah menjadi perhatian karena ada konten tukang parkir. Gitu. ini boleh diceritain nggak nih apa nih?
1: Jadi tukang parkir itu. Mm-hmm. ini kak, kenapa tukang parkir gitu? Jadi sebelumnya udah nyoba beberapa positioning kontennya, membungkusnya okay. gimana gitu. Jadi kontennya simpel ya, parkir itu aku menjadi tukang parkir dengan segala keanehan, terus ditutup promosi lagu Malang.
0: Okay.
1: Selalu gitu, Spotify gitu. Biar menggiring orang, call to action kan, orang langsung kepindah ke Spotify gitu. Dan backsongnya juga pakai Malang. Nah, kenapa Malang? Kenapa parkir? Karena di Malang tuh punya isu parkir kan di mana-mana.
0: Parkir ilegal.
1: Bahkan teman-temanku tuh yang anak-anak Jabodetabek tuh emang kita harus nyiapin 2.000 kil gitu. Lah, aku 4.000 sih karena kan harus dua tempat gitu.
0: Oke.
1: Memang kayak aku apa satir ke sana gitu, Kak. Jadi sebagai pemusik di Malang, karena jobnya tidak ramai manggung, kalau senggang ya markir gitu. Dan tengil markirnya gitu.
0: Oke, berarti kamu ini ya berperannya di konten itu sebagai yang tukang parkir yang malak-malak itu.
1: Identity itu.
0: Identitinya kota Malang.
1: Aku gak bilang loh ya. Yang bilang.
0: Soalnya memang kan isunya juga besar, iya. Isu-isu Malang banyak tukang parkir yang
1: benar.
0: Apa tuh ilegal ya kan. Jadi biasanya kita tinggal motor sebentar, awalnya kita gak ada tukang parkir, benar. Tiba-tiba udah prit-prit gitu kak.
1: Jadi itu datangnya dari keresahan sih kak. Saya juga cukup, wah cik, masa aku resah sih. Ya tapi kayak, resah lah teman-teman sih aku. Karena teman-teman merasakan keresahan itu kayak, kayak asik nih dibuat konten nih gitu.
0: Berarti memang ini ya, sadar akan isu-isu yang ada di kota Malang. Terus akhirnya, kamu lah sebagai musisi dan seniman gitu ya, akan menghidupkan lagi lah ini. Menyadarkan orang-orang Malang gitu ya.
1: Benar.
0: Berarti dari The Bumi sendiri ini aktif buat konten?
1: Aktif, kami cukup aktif.
0: Berarti ini ada ininya gak, apa namanya, kreatifnya sendiri gak kalau buat konten atau gimana?
1: Ada tim.
0: Ada tim? Oh besar ya berarti The Bumi ini ya?
1: Enggak juga.
0: Jadi tim kreatifnya sendiri ini emang datang dari anak-anak sendiri atau
1: teman, bukan enggak belum punya anak saya. Teman-teman sendiri.
0: Teman-teman The Bumi atau emang ada bantuan sama anak-anak yang lain, teman-teman yang lain?
1: Ya ada bantuan teman-teman yang lain. Teman-teman yang support The Bumi lah.
0: Berarti memang banyak juga ya yang support. Ya. Alhamdulillahnya banyak yang support.
1: Banyak.
0: Karena tadi kan juga ini ya datangnya dari apa? Seni rupa, senrup. Karena anak-anak senrup juga pastinya lebih sensitif lah, lebih peka maksudnya, lebih peka terhadap
1: parkir.
0: Suatu kok kita balik lagi ke parkir.
1: Ini masih bahas parkir enggak sih?
0: Bahas konten.
1: Iya.
0: Jadi lebih apa? Peka, lebih menghargai suatu karya yang kamu buat dan teman-teman lainnya begitu.
1: Benar.
0: Ya. Tapi menurut kamu lebih capek untuk bikin kontennya sendiri apa bikin lagu?
1: Bikin konten.
0: Kenapa?
1: Karena malu sih.
0: Tapi harus melawan rasa malu itu.
1: Iyalah, kan let them itu tadi. Iya, omongannya mereka gitu.
0: Apa enggak ada enggak ngurus gitu.
1: Yo, iya.
0: Oke, berarti kalau misal nih kamu nge-gigs atau lagi jamming gitu sering enggak? Atau mungkin biasanya nge-gigsnya di mana?
1: Lumayan sering biasanya nge-gigs di, kalau nggak acara kampus ya, komunitas di Malang. Jadi minimal kita sebulan sekali ada lah kak.
0: Oh pokoknya ada ya?
1: Ya itu untuk menjaga kewarasan lah. Harusnya okay. sebulan sekali pasti manggung.
0: Oke, berarti memang aktif banget ya. Kalau misal ada, biasanya dipanggil gitu nggak sih? Atau Suki kamu yang mengajukan?
1: Gitu. Halo, dipanggil gimana?
0: Enggak dong, kayak misal diundang
1: ya,
0: atau
1: ya.
0: Kamu mengajukan diri gitu.
1: Ya, karena kami band baru, ya kita submit. Tahu kan submission nggak?
0: Iya, ya, tahu.
1: Tahu. Atau kita dipanggil coba beberapa kali ada.
0: Tapi lebih sering kayak manggung di luar kampus atau?
1: Di luar kampus.
0: Alhamdulillah ya berarti ya. Tapi kan ini ya di kampusmu sendiri tuh kalau boleh tahu sering nggak sih ngadain kayak jamming nge-gigs,
1: event
0: band
1: cukup
0: gitu?
1: Cukup sering.
0: Nah itu biasanya kamu di ini nggak di invite sebagai guest star gitu?
1: Belum.
0: Oh belum.
1: Belum.
0: Bahkan di kampus sendiri belum.
1: Belum.
0: Kenapa tuh? Kamu nggak mengajukan?
1: Nggak tahu saya.
0: Bahkan kan sebenarnya kan harusnya dari kampus gitu kan banyak gitu ya?
1: Justru yang... menurutku kampusku sendiri itu. Belum menotis kayak orang-orang di luar sih kak.
0: Oke. Berarti
1: karena kita jarang kuliah.
0: Serius. Aduh, ini sangat amat jujur ya.
1: Iyalah, kalau nggak main musik, parkir udah.
0: Oke. Oh tadi ya balik lagi ke tukang parkir ini tadi.
1: Kalau misal kamera mati, beneran parkir kak?
0: Oke. Eh beneran?
1: Enggak lah.
0: Aku enggak bisa bedain ini mana yang emang bercanda, mana yang serius gitu ya. Karena tadi si Sukil ini bercanda terus teman bro dua. Tapi ini ada enggak mimpi terbesar dari The Bumi ini sendiri? Plan-plan kedepannya mungkin?
1: Kalau visi misi kita sih hidup dari karya ya kak ya. Jadi kita harusnya bisa ya, karya kita bisa menghidupi kita gitu. Kalau mimpi untuk jangka panjang tahun ini, untuk tahun ini deh yang paling dekat, kita harus ngelakuin roadshow, tour, kemudian campaign, itu campaign itu roadshow di beberapa titik, kemudian tour.
0: Berarti udah di ini persiapkan?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, akhirnya serius ya.
1: Terus.
0: Terus-terus apa lagi nih?
1: Terus ya, rajin ngonten lah.
0: Berarti ini ya, dari konten ini juga dapat engagement ya berarti ya?
1: Benar.
0: Banyak juga yang komen-komen gitu.
1: Banyak komen rusuh-rusuh tuh banyak.
0: Ini biasanya konten yang disukain sama netizen-netizen tuh apa sih? Konten yang gak jelas gitu ya pasti.
1: Bener,
0: ya?
1: Kalau misal aku bikin konten nih kak, aku taruh HP, udah dipikirin nih, nyanyi lah aku.
0: Oke.
1: Tuh yang nonton dikit, karena aku udah rong ewuh gitu, parkir kan. Tuh banyak tuh yang nonton tuh.
0: Berarti ini ya, konten-konten tukang parkirnya cukup.

0: kalau Indonesia apa kak?
1: Nah itu kayaknya satu bahasa Jawa yang memang gak bisa di Indonesia
0: bisa.
1: Kan
0: gak sih?
1: Apa coba?
0: Rai,
1: muka,
0: gedek.
1: Apa gedek?
0: Gedek itu kayak rutan gitu kak sih. Iya kan rumah gedek itu rumah yang dari bambu.
1: Yang itu yang dianyam itu kan.
0: Anyam. Berarti muka ayam, anyam, anyam, muka anyam.
1: Muka anyam. Ya itu kalau misal di Indonesia kan muka anyam ya
0: teman-teman. Atau face apa kalau di Inggris?
1: Enggak usah di Inggris-Inggris kan Kak gitu. Okay. Ya. Tapi ini ya mungkin bentar lagi juga udah mau jam 8. Pesan terakhir nih buat teman Pro 2 yang lagi menjalani proses-proses kreatif, menjalani band-band gitu gimana nih?
0: Buat teman-teman yang berkegiatan, beraktivitas dan berkarya apapun yang kalian lakuin, semoga kalian semangat dan bisa nyampe tujuannya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau mau kalian boleh dengerin Tombak Hati tentunya. Kalian juga boleh dengerin album Letem karya-karya kita. Bisa ke Spotify, Apple Music atau digital streaming platform yang ada di internet lah.
1: Okay.
0: Itu ada. Kemudian untuk mengikuti jadwal manggung kita mungkin ada di Instagram @tebumi_
1: TikToknya, TikToknya?
0: Sama.
1: Apa tebumi_ YouTube-nya,
0: tebumi_
1: Oke, berarti untuk media sosialnya sama semua ya, @tebumi_
0: Benar.
1: Oke, jadi Syukil habis ini mau perform live music?
0: Boleh
1: dong, itu udah dibawa tuh gitarnya ya. Berarti oke, teman Pro 2 habis ini kita akan menyaksikan Syukil yang lagi sendirian ini ya, membawakan lagu apa nih?
0: Tonight, Asleep on Your Eyes.
1: Oke, jadi oke, langsung aja disiapkan Syukil. Boleh banget Syukil.
0: Syukil.
1: Iya Syukil, maaf ya, maaf ya. Aku terlalu Inggris ya, maaf. Oke, cepet.
0: Enggak mut.
1: Duh. Aku minta maaf. Iya. Oke, teman Broda, sesaat ini akan ada Syukil ya yang akan membawakan lagu dari The Bumi ya, yaitu yang berjudul apa tadi? Syukil.
0: Tonight, Asleep on Your Eyes.
1: Oke. Okay.

0: Nah itu dia teman Brode, tepuk tangan dulu dong teman-temannya yang ada di studio sini. Keren banget ya penampilan dari Sukil yang kali ini sendirian ya teman Brode, tanpa teman-temannya ya. Dan itu dia juga penampilan penutup dari Music Live Chat kita yang berjaringan kali ini teman Brode. Dan sesaat ini, sesaat lagi aku akan mengembalikanlah ini langsung ke penyiar-penyiar kesayangan kamu semua teman Brode. Dan pastinya Tania juga bakalan tetap nemenin kamu di Jaga Malam. Dan terima kasih banyak Sukil udah datang ke Studio Brode ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi sampai jumpa lagi ya, sampai kapan-kapan ya. Jadi oke deh kalau gitu teman Brode, makasih banget yang udah mengikuti Music Live Chat berjaringan dari RRI Surabaya, Jember, Madiun dan juga Semenep. Jadi tetap stay tune terus ya teman Brode di Brode FM, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Info Pro 2. Melalui 5,2 Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Marc Marquez mengamankan pole position atau posisi terdepan pada kualifikasi MotoGP Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring. Pembalap Spanyol itu mencatatkan rekor lap baru sekaligus memimpin dominasi Ducati di barisan depan. Marquez membuka sesi Q2 pada hari Sabtu 11 Juli hari ini, teman Pro 2, dengan catatan waktu 1 menit 19,576 detik. Fabio Di Giannantonio kemudian mengambil alih posisi terdepan dengan putaran lebih cepat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi sekaligus aktris Ariana Grande mengumumkan keluar dari serial televisi bertajuk American Horror Story musim ke-13 karena jadwal proyek tersebut bentrok dengan tur Eternal Sunshine. Menurut siaran The Hollywood Reporter, Ariana Grande seharusnya bergabung dengan sejumlah pemain lama American Horror Story termasuk Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, dan yang lainnya. Para pemeran telah melakukan syuting di New York City minggu ini, memerankan kembali karakter subjudul dengan serial tersebut, Coven, dari musim ketiga. Tour album Ariana Grande Eternal Sunshine dijadwalkan berakhir pada 23 Agustus di London, Inggris. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami radio.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih ditemenin sama Jenny ya. Tadi kita udah mengikuti musik live chat barengan sama Pro 2 RRI se-Jawa Timur ya, teman Pro 2. Dan tentunya di malam hari ini spesial karena kita di malam minggu ya, kita akan membahas satu album yang tadi beberapa singlenya juga udah aku play ya teman Pro 2. Kita bakal bahas album dari Mahalini teman Pro 2, album terbarunya Mahalini, apalagi kalau bukan Koma. Ini Mahalini yang resmi ya merilis album kedua nih teman Pro 2, Koma, di bulan Oktober tahun lalu ya teman Pro 2. Tapi sampai dengan hari ini pun lagunya masih sering kita dengar gitu teman Pro 2. Nah, setelah sempat hiatus gitu ya selama 10 bulan karena fokus pada kehamilan dan juga fokus kepada anak pertamanya ya, Selina, Mahalini udah kembali nih teman Pro 2 ke industri musik tentunya dengan karya baru yang penuh makna dan juga penuh emosi. Siapa lagi kalau bukan Mahalini yang bisa bikin lagu emosinya gak main-main gitu ya teman Pro 2.

Dan baru saja tadi bermimpi ya teman Pro 2, lagunya Malini yang aku lagi play ya teman Pro 2. Ini masuk juga dalam album Koma teman Pro 2. Album ini tuh berisi 10 lagu yang menyajikan sisi Malini yang lebih mature gitu ya, lebih dewasa, lebih apa ya, udah matang dari karakteristik musiknya juga gitu ya. Beberapa di antaranya juga merupakan lagu baru ya teman Pro 2, tapi ada sebagian juga yang udah lebih dulu dirilis nih sebelum merilis album ini. Nah, di album Koma ini teman Pro 2 ada 10 lagu, di antaranya ada Bermimpi yang lagi kita play ini, kemudian ada Ingat-ingat lagi, Sampai Menutup Mata yang ini juga sudah dirilis sebelum rilis album Koma ya. Kemudian untuk yang bersamanya ada Mencintai yang jadi original soundtrack Second Miracle in Cell number 7 ya. Kemudian di nomor 6 ada Biar Begini. Ada Mati-matian di nomor 7, kemudian Rinduku Rindu di nomor 8, kemudian di nomor 9 ada Kemarilah Tenang, dan juga di nomor 10 ada Batasi Rasa. Nah, dalam siaran pribadinya di Instagram ya teman Pro 2, Mahalini nih mengungkapkan kalau misalnya album Koma ini dibuat sepenuh hati. Dia juga menulis sendiri sebagian besar lagu dalam album ini dan mengaku punya lebih banyak waktu gitu ya untuk mengeksplorasi musiknya gitu. Karena memang dia hiatus, dan dia hiatus tuh enggak lehal-lehal ya. Dia juga bikin karya gitu teman Pro 2. Katanya Malini juga benar-benar dari hati, ditulis dengan detail dari musik sampai hal kecil gitu. Dan katanya juga terasa berbeda tetapi tetap sama, lebih dewasa dan juga lebih intim gitu kalau kata Malini dalam siaran di Instagramnya. Nah, proses pembuatan Koma sendiri berlangsung hampir setahun ya. Jadi kayak dia selama hiatus ini juga sambil nulis gitu ya. Malini juga menulis sebagian besar lagu di malam hari gitu ya katanya, saat perasaan paling jujur muncul tanpa filter. Emang ya kalau misalnya malam-malam tuh merenung gitu ya, kadang kita juga muncul nih inspirasi ataupun perasaan yang sebenarnya kita tuh pengen mengungkapkan gitu ya. Nah, kalau Malini nih diungkapin jadi cuan. Bisa jadi sebuah karya gitu ya teman Pro 2. Nah, mungkin kamu juga termotivasi gitu ya untuk keluh kesah kamu dibikin jadi cuan. Malini juga berkolaborasi nih dengan beberapa musisi ternama. Ada Petra Sihombing, kemudian ada Reni Pandugo, ada Asta Andoko atau Ran, dari Ran maksudnya. Kolaborasi ini juga melahirkan aransemen yang lebih eksperimental dan juga emosional nih, memadukan pop, ballad, hingga elemen elektronik dan juga etnik. Nah, nanti kita bakal kulik lagi ya teman Pro 2 dari album Komanya Mahalini ini. Jadi tetap stay tune, dan aku masih bakal play lagu-lagu di album ini ya teman Pro 2, spesial buat kamu. Abis ini aku play Ingat-ingat lagi ya teman Pro 2, salah satu track di album Komanya Mahalini ini teman Pro 2. Happy listening.

0: Mendaki gunung adalah aktivitas yang penuh tantangan dan keseruan. Namun, agar perjalanan mendaki tetap aman, perlengkapan yang tepat harus dipersiapkan. Ada beberapa perlengkapan utama yang wajib dibawa. Sepatu gunung. Pilih sepatu yang nyaman, tahan air, dan memiliki grip kuat untuk menjaga keseimbangan di medan terjal. Gunakan tas dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Pastikan tas memiliki tali pengunci agar nyaman saat dipakai. Kenakan pakaian yang mudah kering dan hindari pakaian berbahan jeans. Jangan lupa membawa jaket gunung ya, yang tahan angin dan dingin. Bawa sleeping bag, matras atau bivak untuk memastikan tidur nyaman dan hangat di ketinggian. Peralatan navigasi juga harus dibawa. Kompas, peta, atau GPS sangat penting loh untuk membantu menentukan arah dan menghindari resiko tersesat. Alat masak dan makanan, kompor portable, gas kecil, dan peralatan masak ringan akan memudahkan kamu menyiapkan makanan hangat. Pastikan membawa makanan bergizi tinggi dan air minum yang cukup. Kotak P3K dan obat pribadi. Kotak P3K harus terisi plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan salep untuk cedera ringan. Lampu senter juga sangat penting untuk penerangan di malam hari. Jangan lupa membawa baterai cadangan ya. Cuaca di gunung tidak menentu, jadi jas hujan adalah perlengkapan wajib dan selalu bawa kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Persiapan yang matang akan membuat pendakian lebih aman dan menyenangkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih bahas albumnya Koma dari Malini ya, teman Pro 2. Dan baru saja tadi salah satu track di album Koma, Batasi Rasa, juga baru aja aku hadirkan ya, teman Pro 2. Setelah tadi juga ada Sampai Menutup Mata ya, teman Pro 2, yang aku play sebelum lagu ini. Kalau ngomongin album Koma yang mahal ini, teman Pro 2, salah satu lagu yang paling menyentuh gitu ya dari album ini adalah Kemarilah Tenang nih, teman Pro 2. Kenapa? Karena lagu ini tuh dipersembahkan mahal ini untuk siapapun ya yang sedang lelah menjalani kehidupan dan juga butuh waktu untuk berdamai dengan luka nih, teman Pro 2. Lagu Kemarilah Tenang ini katanya Malini juga dipersembahkan untuk kita-kita yang capek banget sama dunia ini, yang kerja keras terus, banyak lukanya, banyak dukanya, bersahabat sama riuhnya isi kepala yang ditinggalkan. Semoga sedikitnya tenang ya, mau menghampiri sejenak, kata Malini, teman Pro 2. Enggak hanya musikalitasnya ya, tapi konsep visual album Koma ini juga mencerminkan transformasi personal nih dan juga spiritual. Terinspirasi dari filosofinya Bali Trihitakarana, teman Pro 2, visual album ini menampilkan keseimbangan antara alam, jiwa, dan juga kehidupan. Dalam berbagai materi promosi, Mahalini tampil dengan gaya elegan dan juga simbolis ya, menggambarkan perubahan dari kegelapan menuju cahaya. Pendekatan ini yang memperlihatkan ya sisi baru dirinya nih, teman Pro 2, sisi barunya Mahalini yang lebih dewasa, percaya diri, dan juga sadar akan akar budaya yang membentuk dirinya nih, teman Pro 2. Dia juga nggak lagi sekedar tampil sebagai penyanyi pop romantis aja, tapi juga seniman yang merangkul keaslian diri dan juga identitasnya Mahalini.

Melalui lagu-lagunya nih teman Produe, Marlini juga berharap nih pendengar bisa menemukan ketenangan dan juga keberanian untuk memulai kembali. Dan album ini juga jadi pelukan gitu ya buat mereka yang sedang berjuang nih melewati masa sulit, entah karena kehilangan, karena tertekan ataupun kelelahan gitu ya. Dan selain itu, Koma ini juga jadi simbol nih keteguhan perempuan dalam industri kreatif. Marlini juga membuktikan nih bahwa wanita bisa menentukan ritme dan waktu mereka sendiri tanpa harus tunduk pada ekspektasi publik. Nah, ini penting ya. Dia juga punya jeda ya, punya pilihan ya, atau memilih untuk jeda bukan karena lemah, tapi karena ingin kembali gitu ya dengan karya yang lebih jujur. Salah satunya juga dia juga meremake atau menyanyikan ulang ya lagu kayak tadi Sampai Menutup Mata, kemudian juga Ada Mencintaimu yang aku akan hadirkan sekarang teman Bro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bahas album Komanya Mahalini ya. Jadi selama 1 jam ini dan udah mau habis aja jamnya. Dan di penghujung ya teman pro 2, pembahasan dari album Komanya Mahalini ini, aku masih mau ngebahas sedikit gitu ya teman pro 2. Nah, dengan adanya album Koma ini, teman pro 2 Mahalini juga menegaskan nih kalau dirinya sebagai artis yang berevolusi bukan hanya dari sisi musikal tapi juga emosional nih teman pro 2. Nah, di album ini juga membuka jalan gitu ya bagi fase baru karirnya, termasuk rencana untuk tour ke berbagai kota, kemudian proyek kolaborasi juga, dan kemungkinan ada eksplorasi lintas genre juga nih di masa yang akan datang nih teman pro 2, yang masih disiapkan mungkin ya sama Mahalini ya. Mahalini juga berharap karyanya bisa menginspirasi generasi muda untuk berkarya dari hati, karena emang yang tulus dari hati tuh hasilnya juga akan bagus gitu ya teman pro 2. Tanpa takut juga nih untuk berhenti ketika kamu lagi capek nih. It's okay, kayak jeda sebentar tapi nanti mulai lagi gitu ya. Karena bagi Mahalini, berhenti itu bukan berarti menyerah, itu hanya tanda untuk bernapas gitu ya sebelum melangkah lagi.

Seperti nama albumnya juga ya, koma, yang artinya koma itu bukan akhir, bukan titik gitu ya, tapi ini tanda bahwa Mel ini masih hidup, masih bernapas, dan masih punya banyak cerita untuk disampaikan lewat musik. Wah, keren, keren, keren. Album Koma ini bukan sekedar comeback-nya Malini ke industri musik ya, tetapi juga simbol transformasi dirinya Malini. Dia juga kembali bukan sebagai sosok lama yang sama, melainkan sebagai perempuan yang telah tumbuh, belajar, dan menemukan kekuatan baru dalam fase dia hiatus gitu, teman berdua. Melalui karya ini juga Malini mengingatkan bahwa setiap fase koma dalam sebuah kehidupan gitu ya, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih bermakna. Keren banget pokoknya Malini ya, yang karyanya sejauh ini juga selalu diterima dengan baik gitu ya oleh pendengar, khususnya juga buat para penggemarnya Malini. Oke, teman produser, thank you banget ya yang sudah menyimak sesi bahas album kita di malam hari ini. Di malam minggu ini ya, teman produser, masih ada dua single yang bakal aku play buat kamu, tentunya masih dari Malini. Ada Kemarilah Tenang dan juga Rindu Kurindu yang bakal aku hadirkan ke kamu spesial untuk malam minggu ini, teman produser.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 dari Medium teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny ya. Teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini. Teman Pro 2 malamnya malam minggu loh. Kamu ada agenda kemana nih teman Pro 2 di malam minggu ini? Kalau gak kemana-mana mending dengerin kita. Mending aku temenin aja. Aku temenin sambil play lagu-lagu ya teman Pro 2 untuk menemani kamu tentunya di malam minggu ini ya teman Pro 2 yang lagi gabut, yang lagi apa ya, yang lagi rebahan aja. Oke, di malam hari ini teman Pro 2 tentunya kita ada di sesi di sesi curhat dong ya teman Pro 2 hari ini hari Sabtu kita mau curhat-curhatan. Enggak, iya bener, mau curhat-curhatan buat kamu yang mau mungkin ada yang butuh teman cerita gitu ya teman Pro 2, boleh banget nih ke WhatsApp kita 0811-369-7755 atau punya permasalahan yang nantinya aku bisa sampaikan ke Mas Andi nih teman Pro 2, psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita tentunya. Dan aku bakal merahasiakan ya, kalau misalnya kamu ingin dirahasiakan identitasnya, pasti aman ya teman Pro 2, kita yang keep. Dan di malam hari ini teman Pro 2, aku mau mengambil tema terkait dengan gini deh, kamu pernah gak sih teman Pro 2 pengen cerita ke seseorang gitu ya, tapi akhirnya batal karena gak jadi gitu ya, karena kepikiran nih, ah nanti malah ngerepotin gitu ya, atau mereka pasti lagi sibuk gitu ya, akhirnya semuanya kamu pendam sendiri padahal sebenarnya lagi butuh buat didengar. Nah, perasaan takut jadi beban buat orang lain ini ternyata nih cukup sering nih dialami banyak orang nih teman Pro 2. Kadang kita lebih memilih untuk menahan gitu ya masalah sendiri daripada meminta bantuan karena takut dianggap merepotkan atau bikin orang lain ikut kepikiran gitu ya. Padahal ya teman Pro 2, apakah perasaan itu memang sesuai kenyataan atau justru cuma asumsi kita yang cuma muncul di kepala aja? Nah, nanti bakal ngobrol-ngobrol ya barengan Mas Andi terkait hal ini gitu teman Pro 2. Apakah sebenarnya itu tuh cuma asumsi kita aja? Atau kita yang kayak takut nanti responnya mereka, atau takut kita akan merepotkan gitu ya teman Pro 2? Jadi nanti kita bakal tanyain ya hal itu ke Mas Andi gitu teman Pro 2 di sesi curhat dong kali ini. Jadi buat kamu juga yang punya pertanyaan gitu ya, boleh banget nih untuk gabung barengan sama kita, atau kamu yang mau request juga boleh nih teman Pro 2, mumpung lagi solo. Solo katanya. Nah, muncul nih. Ada dari Kalara nih yang barusan WhatsApp nih teman Pro 2. Selamat malam, mau izin request lagu dari Fortune Cookie yang Mencinta dari JKT48. Oke, nanti coba ya aku carikan ya Kalara ya. Nanti kalau ada aku play, semoga ada. Karena lagunya udah lumayan lama ya, semoga masih ada di komputer kita nih teman Pro 2. Oke, Kalara. Ditunggu ya Kalara untuk Fortune Cookie-nya. Nanti bakal aku play. Semoga aja ada. Buat yang lain yang mau request boleh banget teman Pro 2, masih aku tungguin ya. Tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 Radio untuk yang terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

Oke, teman bro 2, kita masih di Jaga Malam Curhadang ya. Dan kali ini juga kita ngebahas tentang takut jadi beban orang lain. Atau kita kalau mau minta tolong tuh kayak ngerasa gimana ya, nanti mereka bakal repot gak ya, kita akan merepotkan gak ya, apa mereka pasti lagi sibuk, gak jadi ah gitu. Akhirnya kita ini mendem gitu ya, mendem sendiri gitu. Nah, gimana sih caranya gitu ya, meminta tolong tanpa kita harus merasa seperti itu. Nah, kita bakal nanya ini teman pro 2 ke Mas Andi. Aku mau telpon Mas Andinya dulu, oke, tungguin ya.

0: Oke, teman berdua, kita sudah tergabung ya dengan Mas Andi Cahyadi. Selamat malam, Mas Andi. Halo, selamat
1: halo,
0: malam.
1: Iya, halo, malam Pak.
0: Oke, gimana Mas Andi kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, di tengah hawanya yang dingin ini ya.
1: Pedidin.
0: Iya benar. Semoga selalu sehat ya Mas Andi dan juga keluarga. Ya. Oke Mas Andi, di malam hari ini ya, kita berpindah di hari Sabtu nih Mas Andi. Biasanya Senin.
1: Ya biasanya hari Senin ya.
0: Iya. Kayaknya Sabtu jarang ditelepon nih. Oke Mas Andi, di malam hari ini ya, tadi yang kita bahas gitu ya, terkait dengan takut nih mau minta tolong, kitanya takut merasa merepotkan gitu ya, atau menjadi beban gitu buat orang lain. Padahal juga kayaknya mereka juga nggak kepikiran sampai gitu situ sih ya. Kitanya aja yang udah antisipasi dulu nih. Kenapa sih kita sering merasa seperti itu gitu Mas Andi?
1: Iya, kadang memang pikiran itu kan muncul dari apa namanya ya, asumsi gitu ya, asumsi kita sendiri ya. Meskipun kadang asumsi kita itu tidak selalu tepat gitu ya. Nah, asumsi-asumsi itu kan muncul karena mungkin juga berdasarkan pengalaman, baik itu pengalaman yang dia pernah alami atau mungkin pengalaman orang lain gitu ya. Sehingga terus akhirnya itu menjadi sebuah penilaian atau sebuah asumsi. Misalnya mereka nggak mau merepotkan gitu ya, nggak mau nyusahin, nggak mau terlihat terlihat lemah gitu ya, terlihat nggak punya daya untuk menyelesaikan masalah sendiri gitu ya, sehingga yang akhirnya bukannya mereka mencari bantuan, akhirnya memikul semua beban itu sendiri kan begitu ya. Ya mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran itu ya, karena mungkin ya itu tadi yang saya bilang, karena pengalaman, baik pengalaman sendiri atau mungkin pengalaman yang dia pernah lihat atau mungkin dengar cerita dari orang lain gitu ya. Ketika misalnya orang lain pernah minta tolong atau mungkin bercerita, mungkin tanggapan orang-orang di sekitarnya mungkin menganggap itu adalah sesuatu hal yang menyusahkan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya muncul asumsi sendiri bahwa oh, aku nggak boleh ngerepotin orang lain nih gitu ya. Atau mungkin juga karena berdasarkan pola juga ya Mbak ya. Ketika mereka, bisa jadi ya, karena mungkin dari kecil orang tuanya mengatakan jangan nyusahin orang lain dan lain sebagainya gitu ya, sehingga akhirnya dia tidak mau menyusahkan orang lain. Saya jadi teringat satu kisah, saya lupa. Saya pernah baca satu berita begitu ya. Ada dua orang anak yang mereka itu benar-benar ditemukan hampir dalam keadaan lemas di rumah, sedangkan ibunya sudah dalam posisi sudah meninggal beberapa hari begitu ya. Dia nggak mau minta tolong ke tetangga karena pesan ibunya adalah jangan merepotkan dan menyusahkan orang lain gitu ya. Sehingga sebenarnya beban ini yang akhirnya karena mungkin pesan itu yang menempel begitu ya, akhirnya yang terjadi adalah dia mencoba untuk tidak menyusahkan orang lain gitu ya, walaupun mungkin orang lain mungkin tidak merasa seperti itu mungkin ya ini ya, tetapi karena mungkin pesan dari orang tua itu yang mungkin dijadikan sebuah pegangan kenapa sampai dia benar-benar ini ditemukan hampir lemas gitu ya, sudah hampir benar-benar yang sudah tidak berdaya begitu, dan ibunya sudah ternyata sudah beberapa hari meninggal karena ya memang itu kondisinya mereka tidak punya uang untuk beli makan dan lain sebagainya begitu ya, begitu sih mungkin. Nah mungkin kan itu kan berdasarkan pesan dari orang tua kan gitu ya, supaya tidak menyusahkan dan lain sebagainya.
0: Iya, jadi emang kalau terlalu apa ya, terlalu takut gitu ya, atau pesan tadi ya Mas Andi, jadinya dipendam sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Jadinya malah merugikan kita sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Padahal juga nggak salah ya kalau misalnya kita minta tolong gitu ya.
1: Betul. Cuman ya mungkin kita juga nggak tahu ya lingkungan sekitar bagaimana ya kalau dengan kasus tadi ya.
0: Iya, benar.
1: Kita kan juga nggak tahu ya lingkungannya bagaimana. Mm-mm. Apakah memang tidak peduli itu dengan orang lain gitu ya. Mm-mm. Atau mungkin kalau misalnya kasus-kasus umum yang lain ya, kita generalisasi lah ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi orang nggak mau minta tolong karena mungkin pernah gitu ya, suatu ketika dia minta tolong, mungkin orang lain di sekitarnya tanggapannya nggak enak gitu ya.
0: Nah
1: kapok, itu kan juga ya, akhirnya membuat membuat orang lain, aduh aku jaluk tolong kok jawabannya gitu kan gitu ya. Wesalah aku nggak usah minta tolong lagi daripada nanti sakit hati gara-gara dijawabnya seperti itu. Nah kan bisa jadi kan.
0: Iya
1: gitu,
0: benar.
1: Jadi pengalaman itu membuat kita itu menjadi takut untuk bertindak di kemudian hari gitu ya.
0: Iya.
1: Termasuk juga bertindak ketika kita mau bercerita, ketika kita memang punya beban begitu ya. Karena ya itu balik lagi, kita kadang merasa saya nggak mau sakit hati nih gitu ya, ketika misalnya saya cerita terus ada orang nyeletuknya begitu kan begitu ya.
0: Mm-mm.
1: Atau bisa misalnya tidak bisa menerima kondisi itu, atau misalnya tidak mau membantu dan lain sebagainya begitu. Jadi mungkin ya ketakutan ditolak itu juga mungkin besar gitu ya, walaupun pengalaman itu mungkin didapat tidak pada waktu atau tempat yang sama kan. Begitu ya.
0: Okay.
1: Misal nih gitu ya, di tempat kerja saya yang dulu gitu ya, ternyata orang-orangnya mungkin tidak bisa menerima seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kerja ya urusan sendiri-sendiri, ketika kita memang punya beban gitu ya, ketika kita minta bantuan mereka nggak ada yang mau bantuin gitu ya. Nah di tempat kerja yang baru mungkin kita pun juga akan khawatir kalau misalnya terjadi dengan situasi yang sama kan begitu.
0: Okay.
1: Ya. Ya hampir sama. Prinsipnya atau konsepnya itu kayak orang-orang mengalami trauma kan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Daripada kayak dulu aku minta tolong diceng-cengin misalnya gitu ya, aku minta tolong malah di apa namanya direndahkan dan lain sebagainya. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang membuat akhirnya kita itu merasa khawatir, merasa nggak berani untuk mengutarakan beban kita, takut ditolak dan lain sebagainya.
0: Okay. Tapi harus tahu batasnya juga ya. Misalnya kita udah terpaksa banget harus mau gitu ya untuk minta tolong gitu.
1: Benar. Memang mau tidak mau secara psikologis memang kita itu butuh orang untuk bisa mendengarkan cerita kita ya Mbak ya.
0: Okay.
1: Kalau misalnya tidak ada yang bisa mendengarkan, ya yang muncul adalah apa namanya, stres berkepanjangan yang berakhir depresi kan begitu ya.
0: Okay.
1: Yang akhirnya membuat mereka benar-benar, kalau di dalam tempat kerja ya mungkin akan terjadi burnout kan begitu ya. Prestasi atau mungkin kinerja menurun dan lain sebagainya, motivasinya juga mulai menurun dan lain sebagainya. Itu yang terjadi kan begitu ya.
0: Okay.
1: Nah maka yang harus dilakukan gitu ya, mungkin kita butuh orang lain untuk mendengarkan cerita kita kan begitu ya. Walaupun mungkin orang lain itu kita juga perlu pilih-pilih kan gitu ya. Nggak semua orang mungkin bisa mau mendengarkan cerita kita, atau nggak semua orang itu bisa dipercaya untuk mendengarkan cerita kita kan gitu ya. Jangan sampai kita cerita ke orang lain dan akhirnya nyebar kan gitu ya.
0: Makanya mungkin
1: kita perlu hati-hati, kita perlu pilih-pilih orang untuk bercerita begitu.
0: Okay. Kalau misalnya nggak ada yang dipercaya sama sekali, boleh ke psikolog ya Mas Andi ya.
1: Betul.
0: Itu
1: makanya
0: adalah pilihan.
1: Makanya itu pilihan benar, pilihan terakhir. Kalau misalnya orang di sekitar kita memang nggak bisa bantu ya, kita datang ke profesional gitu ya. Salah satunya mungkin psikolog atau mungkin konselor begitu ya. Yang mungkin itu bisa mendengarkan cerita kita, dan ini bisa dijamin kerahasiaannya gitu. Kita nggak perlu takut atau nggak perlu khawatir bahwa cerita kita akan sebar kemana-mana kan begitu. Ya memang resikonya dengan cerita ke profesional pasti juga akan berbayar kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Cuman paling tidak gitu ya, kita punya solusi, kita punya walaupun misalnya gini deh, jelek-jeleknya kita nggak dapat solusi, tapi paling tidak kita bisa meluapkan, mengekspresikan beban kita atau mungkin kekecewaan kita atau mungkin kekesalan kita itu pada profesional untuk kita kita menyalurkan itu gitu ya.
0: Okay.
1: Dari situ pasti akan ada hal-hal yang mungkin bisa apa namanya terselesaikan, solusi-solusi muncul dari situ gitu.
0: Oke, ini ada yang nanggepin nih dari April nih, Mas Andi. Katanya dia juga pernah mengalami yang seperti ini, takut nambah beban orang lain juga, jadi selesain sendiri aja gitu katanya.
1: Iya, memang ya kita anu sih, kita perlu melihat situasi ya. Mungkin nggak semua cerita mungkin yang harus kita ceritakan ke orang lain.
0: Okay.
1: Mungkin cerita-cerita yang mungkin beban-beban yang mungkin cukup mengganjal, yang memang itu perlu disalurkan, itu disalurkan.

0: gini ya, contoh nih gitu ya, saya ngeluh ke Mbak Anjani gitu ya, terus Mbak Anjani kasih
1: saran,
0: apa namanya
1: gitu ya,
0: saran gitu ya, kasih solusi, kasih anu, cuman nggak pernah saya lakukan.
1: Nah,
0: itu saya datang lagi ke Mbak Anjani ngeluh hal yang sama gitu ya.
1: Iya,
0: Mbak Anjani tuh bilang lagi, kemarin udah mau lakukan belum? Belum. Nah, ya udah lakukan. Oke, gitu ya. Besok datang lagi ngeluh dengan hal yang sama. Nah, itu kalau yang seperti itu jelas pasti juga orang akan merasakan risih lah gitu ya.
1: Jengkel juga ya.
0: Iya, jengkel juga. Kenapa gitu ya? Mungkin ketika sudah dikasih solusi, kita nggak menjalankan gitu ya. Tetapi terus kembali lagi dengan keluhan yang sama. Nah, itu paling jelehi banget kan gitu ya.
1: Iya,
0: apa lainnya dong, masa ini mesti setiap kali ketemu yang dikeluhkan sama kan gitu ya. Misalnya saya sama Mbak Anjani satu kantor nih, dan setiap kali ketemu mesti keluhannya sama aja ya. Ya udah gitu loh, itu yang membuat seseorang mungkin merasa terbebani ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngeluh sesekali lah, misalnya saya sesekali, aduh nih aku habis dimarahin sama bos nih gitu ya, gara-gara apa bla bla bla bla gitu ya, tuh nih tuntutannya si bos kayak gini nih. Saya rasa itu sesuatu hal yang wajar gitu ya, orang juga nggak akan merasa terbebani. Cuman kalau misalnya ngeluhnya setiap hari hal yang sama, nah itu yang mungkin membuat seseorang juga pasti akan merasa wah ngeluh ya ngono wae kan gitu ya. Jadi mungkin kita tahu batasan mana sih yang memang bisa kita selesaikan sendiri dan mana yang enggak gitu ya.
1: Okay.
0: Saya pun juga kalau misalnya ada beban dan itu memang masih bisa saya selesaikan sendiri, saya selesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya ada beban yang memang saya nggak bisa selesaikan sendiri, ya saya mungkin perlu ngeluh ke orang lain kan gitu.
1: Betul.
0: Jadi nggak semua hal saya keluhkan dan tidak semua hal saya pendam kan gitu ya. Selesaikan sendiri kan gitu. Ya. Jadi kita memang tahu nih mana yang harus saya ceritakan, mana yang tidak kan gitu. Katakanlah itu beban, bukan sebuah beban pekerjaan. Paling tidak mungkin kita mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan dengan orang lain begitu.
1: Nah,
0: ya sambat lah gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya sesekali kita sambat nggak ada masalah kan gitu ya. Tapi kalau misalnya terus setiap kali sambat dikasih solusi juga nggak pernah dijalanin, ya orang juga akan malas juga mendengarkan cerita kita berikutnya kan begitu.
1: Okay, betul. Berarti kita harus tahu juga ya batasan mana yang kita harus mengeluhkan ke temen gitu ya, dan juga beberapa hal yang harus kita atasi sendiri gitu ya Mas Andi.
0: Betul.
1: Okay, thank you banget Mas Andi untuk waktunya di malam hari ini. Semoga buat insight baru juga buat teman-teman Pro 2. Thank you banget Mas Andi. Semoga sehat selalu. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita ya barengan sama Mas Adi, teman Pro 2. Dan tentunya kita juga kalau misalnya ada beberapa hal yang kita pendam banget gitu ya, kita nggak perlu takut juga buat merepotkan orang lain, karena memang kalau terpaksa banget, udah nggak kuat banget, ingat minta tolong ya teman Pro 2. Kalau kamu enggak nyaman gitu ya sama teman-teman ataupun enggak ada orang yang kamu percaya, nah kamu boleh banget ke psikolog ya teman Pro 2 atau konselor apapun. Yang banyak sekarang juga media-media yang menawarkan gitu ya konsultasi gratis gitu teman Pro 2. Jadi banyak jalan ya, jangan dipendam sendiri. Dan buat yang suka ngeluh juga harus tahu batasan lah ya. Kalau misalnya kamu suka ngeluhnya juga sering gitu ya, itu pasti juga membebani teman-teman kamu teman Pro 2. Dan kalau misalnya udah dikasih saran nih, kamu mengeluh dikasih saran, jangan ngeluh lagi buat hal yang sama padahal saran dari teman kamu belum kamu lakukan gitu ya, itu nyebelin. Okay, tadi ada yang menanggapi ya dari april.shd teman Pro 2, dan dia request di ujung minggu dari Mesahira. Thank you buat kamu semuanya udah gabung ya teman Pro 2, yang udah ikut nimbrung juga. Dan aku bakal play requestan dari April buat kita penutup.

Di sesi Curhat Hadang kali ini tuh mau Pro 2 ya. Tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Setelah ini masih bakal ada Cek Fakta dan juga Drama Radio. So stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.

0: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui penutupan Alfamart dan Indomart demi koperasi desa.
1: Tapi itu hoax.
0: Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasaurus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ditutup karena keberadaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Faktanya,
0: dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung retail modern ditutup adalah informasi yang keliru.
3: Cek fakta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya tahu kalian semua adalah aset penting tim ini. Saya ingin kita bekerja dengan suasana yang terbuka dan profesional. Saya akan meluangkan waktu untuk bertemu kalian satu persatu, mendengarkan masukan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja di kantor kita.
2: Iya Bu, tentu kami senang Ibu sudah menjadi atasan kami dan datang membawa energi baru. Kami siap mendukung sepenuhnya.
3: Betul sekali Bu, stabilitas tim ini sangat penting Bu. Tapi memang ada beberapa hal kecil yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu operasional kantor kita, Bu.
1: Bagus semangat kalian. Selain itu, saya juga mengharapkan kerjasama dari kita semua.
2: Shh, Dewi. Dewi.
3: Ya? Kenapa, Bay?
2: Shh, jangan keras-keras.
3: Oh?
2: Aku dengar Ibu Yanti atasan kita nih agak cerewet dan teliti orangnya.
3: Ya kah?
2: Iya. Makanya kita harus lebih hati-hati.
3: Waduh. Baik. Kalau begini proyek kita ke depan agak sulit nih.
2: Makanya itu, Wi. Takutnya nih laporan proyek kita kemarin itu ketahuan.
3: Aduh. Gawat nih, baik. Oh. Tapi kan kemarin itu kita ya sama si Rian kan. Nah, kalau kenapa-kenapa, kita bilang aja Rian yang bertanggung jawab.
2: Oh, benar juga Wi. Pokoknya kita harus cepat-cepat nih bikin pendekatan ke Bu Yanti.

0: Selamat pagi Bu Yanti.
1: Pagi Dewi.
0: Ini saya bawakan kopi andalan dari kafe baru loh Bu. Saya tahu Ibu pasti butuh ekstra semangat untuk hari ini.
1: Terima kasih Dewi, kamu perhatian sekali.
0: Oh iya Bu, ini ada beberapa laporan kinerja triwulan 2 sebelumnya yang perlu Ibu lihat nih.
1: Bagus Dewi, laporan kinerja itu sangat penting. Saya juga baru mulai menyesuaikan diri dengan tim. Sejauh ini, tim terlihat solid ya.
0: Begitulah Bu, sebagian besar solid sih. Tapi sejujurnya, sebagai yang paling senior di sini Bu, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu demi kelancaran kerja tim kita ke depan Bu. Ini soal Rian.
1: Rian? Pegawai yang menangani proyek desain kemarin? Kenapa dengan dia?
0: Dia memang pintar Bu.
1: Terus?
0: Tapi seringkali tidak disiplin. Dia sering terlambat, tenggat waktu mepet. Terus yang paling parah nih Bu,
1: apa itu?
0: Dia kurang punya inisiatif loh untuk membantu jika itu bukan bagiannya. Pelit. Kami semua jadi sering menanggung pekerjaannya. Kan males ya?
1: Ya, saya mengerti. Terima kasih atas kejujuranmu Dewi. Ini penting untuk saya ketahui.
0: Iya Bu, memang sudah menjadi tugas saya sih untuk memastikan atasan nyaman.
1: Baik, terima kasih Dewi.
0: Sama-sama Bu.

0: Permisi Bu Yanti.
1: Ya Bayu.
0: Ini saya bawakan makan siang dari restoran favorit di sini.
1: Oh.
0: Ini satu buat Ibu.
1: Oh, terima kasih Bayu. Kebetulan saya belum sempat keluar.
0: Gini Bu, ada yang mau saya bicarakan.
1: Oh, silakan, silakan Bayu. Ada apa?
0: Ini tentang tim Bu.
1: Mm-mm.
0: Kami semua menyambut baik kepemimpinan Ibu. Tapi ada satu orang yang saya rasa akan menjadi masalah di masa depan nanti, Bu.
1: Siapa?
0: Rian, Bu.
1: Oh, Rian lagi? Apa yang kamu lihat dari Rian?
0: Menurut saya nih, Bu, Rian tuh kaku. Susah diajak kerjasama. Dia hanya mau mengerjakan yang dia suka aja. Bahkan, gosipnya nih, Bu. Gosipnya ya. Dia pernah memanipulasi data laporan agar terlihat lebih baik di mata atasan lama kami. Khawatirnya Bu Yanti akan terjebak juga. Dia terlihat cerdas Bu, tapi licik Bu.
1: Manipulasi? Itu tuduhan serius loh Bayu. Apa buktinya?
0: Saya memang tidak punya bukti fisik Bu. Cuma saya kan sudah lama nih di sini dan kami semua sudah tahu tabiatnya Rian. Saya ingin Ibu tahu soal ini sebelum terlambat, Bu.
1: Saya hargai kepedulian kalian. Saya akan coba menindaklanjuti hal ini. Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri.

0: Santi, tenang. Jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu harus objektif. Kamu harus bisa menjadi atasan yang bijak. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Terus, apa yang aku harus lakukan sekarang? Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Jadi begini, Rian. Saya sudah melihat semua laporan kinerjamu dari tahun lalu sampai sekarang. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi.
2: Baik, Bu. Soal apa ya?
0: Saya sudah mendengar beberapa masukan dari rekan-rekanmu tentang laporanmu yang terlambat, kurangnya kolaborasi, dan sikap kamu yang selalu tertutup.
2: Ya, Bu, saya mengerti. Saya tahu saya pendiam, dan itu membuat saya sering disalahpahami. Tapi saya pastikan saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Jika ada keterlambatan, itu karena saya berusaha memastikan datanya 100% akurat sebelum saya serahkan. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan informasi.
0: Tapi kamu juga sering mengkritisi tentang laporan keuangan manajemen yang kamu anggap tidak sesuai, kan?
2: Ya, betul, Bu. Saya hanya pernah menyarankan agar kita menggunakan sistem pelaporan aset yang lebih transparan dan digital, agar semua orang bisa mengakses data yang sama, jelas, dan mempercepat audit.
0: Saya juga sudah memeriksa laporan kalian. Laporan Bayu dikumpulkan tepat waktu. Laporanmu terlambat satu hari. Tapi, Bayu memiliki dua kesalahan data di halaman 3. Laporanmu nihil kesalahan. Itu luar biasa.
2: Saya hanya bekerja, Bu. Saya hanya mau memberikan hasil yang terbaik buat kantor kita.
0: Baik, selain itu saya juga melihat catatan revisi. Sebenarnya, ada bagian laporan yang dibuat oleh Dewi dan Bayu yang hampir membuat proyek itu gagal karena kesalahan fatal pada perhitungan anggaran. Kamu yang menemukan dan merevisinya di malam hari.
2: Betul, Bu. Jika Ibu mencari pegawai yang bekerja cepat dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, saya orangnya. Tapi jika Ibu mencari orang yang pandai berdiplomasi, itu bukan saya.
0: Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar. Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar ya? Ternyata saya hanya menjadi sasaran lobi dan manipulasi sebagian orang.
2: Saya senang Ibu bisa melihat secara objektif dan tidak langsung percaya begitu saja.
0: Baiklah. Saya diminta oleh manajemen pusat untuk meninjau ulang kasus-kasus sensitif di kantor ini. Termasuk kebiasaan mereka yang sering menggunakan taktik menjatuhkan rekan kerja yang dianggap berpotensi lebih baik demi kepentingan mereka.
2: Jadi, Ibu sudah tahu sejak awal?
0: Iya, saya memanggil kamu bukan untuk mendengar pembelaan dari kamu, tapi untuk melihat kejujuran kamu, Rian.
2: Terima kasih, Bu. Saya sangat yakin Ibu akan bisa membawa perubahan di kantor kita.
0: Sama-sama, Rian. Kita akan membersihkan tim ini mulai dari sekarang. Dan saya akan sangat menghargai jika kamu bisa membantu saya.
2: Siap, Bu.

Semangat Yanti, ini hanya awal dari sebuah karir yang panjang. Tanggung jawabmu sebagai atasan tidak hanya sebatas manajemen, tapi juga menyingkap tabir di antara bisikan dan kebenaran.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wow.

95,2 Pro 2 dari rumah teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemenin sama Jenny ya. Teman Pro 2 di malam hari ini semakin malam semakin ngantuk atau semakin gak bisa tidur nih. Yang jelas di malam minggu ini teman Pro 2 kita masih bakal hibur kamu ya dengan play single-single ya. Yang pastinya sampai nanti jelang pukul 24.00 ya teman Pro 2. Sampai tengah malam bakal kita temenin ya. Pokoknya sampai kamu tertidur. Besok masih minggu ya teman Pro 2. Artinya ya mungkin kamu masih akan begadang. Tapi jangan malam-malam ya teman Pro 2. Ingat kesehatanmu itu. Kesehatanmu itu penting ya teman Pro 2. Biar aku aja nih yang begadang. Tapi masa aku ngajak sendirian ya teman Pro 2, gak ada yang dengerin. Yang pastinya kamu yang udah rebahan gitu ya teman Pro 2, sambil dengerin aku ngajak, sambil dengerin single-single yang bakal aku play nih teman Pro 2. Dan nanti juga masih ada jazz musik selama 1 jam ya teman Pro 2. Dan tadi juga udah diputerin drama ya, drama radio teman Pro 2 yang banyak pesan yang bisa kita petik gitu ya. Pokoknya seru ya. Oke deh, lanjut ya, kita akan play lagi beberapa single. Kali ini aku akan hadirkan satu single dari Taylor Swift ya teman Pro 2, yang baru aja menikah. Happy wedding ya buat Taylor Swift. Meskipun dia juga gak bisa dengar dari sini, ya gak apa-apa, kita doakan yang terbaik dengan suaminya Travis Kelce teman Pro 2. Pokoknya ditunggu juga karya-karya terbarunya. Kalau habis nikah pasti kan kasmaran gitu ya teman Pro 2. Kita menunggu lagu-lagunya juga yang kasmaran gitu. Biar semakin ceria hidup ini diwarnai lagu-lagu dari Taylor Swift. Kalau yang kali ini bukan kasmaran ya teman Pro 2, tapi agak-agak mellow galau gitu. Gak apa-apa, cocok dengan hawa di malam hari ini teman Pro 2. Langsung aja deh, satu single dari Taylor Swift, All Too Well.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2, udah jam 11 malam ya. Gak kerasa banget. Dan tentunya kita masih ada 1 jam nih teman pro 2 untuk mengikuti jazz musik ya. Di akhir segmen kita di hari ini teman pro 2. Thank you banget ya yang udah stay, udah nemenin aku juga di malam minggu yang yang menyenangkan ini tentunya teman pro 2. Dan kita masih bakal temenin kamu, mengantar kamu untuk tidur ya teman pro 2 di malam hari ini. Selamat beristirahat tentunya teman pro 2. Besok juga kita masih bakal balik lagi nih di jam 5 pagi. Oke, kita lanjutkan ya mendengarkan Jangan Semudah Ini dari NMS Kamaleng featuring Erwin nih teman pro 2. Dan selamat mendengarkan dan juga selamat beristirahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang,

2. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Norwegia versus Inggris masih bermain imbang di babak pertama laga perempat final Piala Dunia 2026, di mana pertandingan yang berlangsung di Stadion Miami Gardens, Florida tersebut terjadi dini hari tadi. Ketika peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang, di mana Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Kjelderup menit ke-36, di mana penyerang muda tersebut memanfaatkan umpan matang Martin untuk menaklukkan kiper Inggris. Sejumlah peluang pun berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil, dan Norwegia pun juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawannya. Kedua tim sama-sama tampil agresif dan saling bertukar serangan sepanjang 45 menit pertama, di mana permainan cepat dari kedua kubu membuat pertandingan berjalan menarik dan cukup menghibur. Skor satu sama pun membuat peluang Norwegia maupun Inggris masih sama kuat untuk lolos ke semifinal. Babak kedua dipastikan berlangsung semakin sengit karena kedua tim mengincar kemenangan. Dan disinilah pertandingan tadi berlangsung. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, Gaeul dipastikan tidak bisa bergabung bersama EVE dalam penampilan grup di ajang TM Live International Music Awards 2026. Starship Entertainment mengumumkan kabar tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis kepada para penggemar pada hari Jumat 10 Juli 2026 lalu. Menurut agensi, Gaeul tidak bisa mengikuti penampilan EVE karena telah memiliki jadwal pribadi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Acara TM Live International Music Award 2026 dijadwalkan berlangsung 23 Agustus di Kai Tak Stadium, Hong Kong.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2, dan lanjut lagi ke acara

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id

95,2 Pro 2 RR Mario, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarmu di pagi hari ini? Wow, dingin banget ya. Mendidih di edisi hari Minggu 12 Juli 2026 sambil menemani aktivitas pagi hari kamu yang produktif, mungkin lagi olahraga gitu ya, ataupun beraktivitas lainnya sambil dengerin program Madu RR Madiun. Di sini Nabila Negari akan menemani kamu dengan sejumlah update informasi. Sekaligus nanti Nabila pengen ngajakin kamu nih, pokoknya akan banyak agenda seru di pada sesi pagi hari ini ya, teman Pro 2. So stay tune aja, selain di frekuensi 95,2 kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id ya. Nah, habis ini Nabila bakal update-update informasi nih. Jadi, mungkin update informasi satu dulu ya untuk kamu. Lainnya ini menunggu teman Pro 2 ya. Harap bersabar. Nah, terkait apa? Terkait ini nih teman Pro 2. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di sini memperkuat pengawasan pelaksanaan Domestic Market Obligation atau DMO sepanjang tahun 2026. Di mana langkah ini memang dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan batubara sektor kelistrikan maupun non-kelistrikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sejauh ini pemerintah telah menyiapkan langkah tersebut untuk menjamin kecukupan pasokan batubara bagi pembangkit listrik tenaga uap milik PLN. Adapun kebutuhan batubara PLN pada tahun 2026 ini mencapai 154 juta metrik ton sesuai perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dirjen Minerba memberikan penugasan kepada Badan Usaha Pertambangan yang telah memiliki RKAB, di mana total volume penugasan di sini yang diberikan oleh pemerintah ini mencapai 212 juta metrik ton bagi Badan Usaha Pertambangan terkait. Sampai dengan bulan Mei 2026 ini, teman Pro 2, sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan kepada Badan Usaha Perkembangan terkait. Dan menurut perkiraan realisasi pengiriman batubara, sampai dengan periode tersebut ini mencapai 130,5 juta metrik ton untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN. Jadi Dirjen Minerba pun di sini terus berkoordinasi dengan PLN EPI serta Badan Usaha Pertambangan yang memastikan pasokan batubara tersedia tepat waktu, di mana pasokan tersebut juga diupayakan sesuai dengan volume kebutuhan serta memenuhi spesifikasi pembangkit listrik yang telah ditetapkan.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Marco Bezzecchi dipastikan mengakhiri akhir pekan MotoGP Jerman lebih cepat akibat adanya cedera serius. Adapun pembalap Aprilia tersebut mengalami patah tulang selangka setelah kecelakaan saat sesi kualifikasi pada hari Sabtu 11 Juli lalu. Bezzecchi terjatuh akibat ban belakang motornya kehilangan traksi dan tergelincir atau high side ketika menjalani putaran Q2 di sirkuit Sachsenring. Insiden tersebut terjadi ketika dirinya mengerai menjelang tikungan ketujuh dan pemeriksaan sinar X pun di pusat medis sirkuit memastikan cedera pada bahu kirinya. Aprilia kemudian menyatakan pembalap Italia tersebut mengalami patah tulang selangka kiri yang bergeser sepenuhnya. Setelah kecelakaan, Marco Bezzecchi dibawa ke pusat medis sirkuit untuk menjalani pemeriksaan dan Aprilia pun menjelaskan kondisi tersebut memerlukan tindakan operasi demi pemulihan terbaik. Adapun operasi akan dilakukan oleh dokter Giuseppe Porcellini di Italia secepatnya. Dan jenis patah tulang ini membutuhkan operasi yang membutuhkan juga pemulihan optimal ya teman Pro 2. Dan sebelum terjatuh, Bezzecchi pun sempat menempati posisi ketiga pada awal Q2. Dan dirinya terlempar dari motornya pada tikungan ketujuh dan beberapa kali terguling di area gravel. Petugas lintasan pun segera memberikan pertolongan sementara untuk bendera kuning dikibarkan meski mampu berdiri sendiri nih teman Pro 2 ya. Dan di situ Bezzecchi sempat terlihat terpincang dan menuju pedok sebelum pada akhirnya dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lanjutan. Cedera ini pun memperpanjang rangkaian kendala Bezzecchi dalam perburuan gelar musim ini di mana libur musim panas diharapkan memberi waktu untuk pemulihan ya sebelum pada akhirnya seri berikutnya di Silverstone, Inggris yang dijadwalkan pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pagi-pagi-pagi, semangat pagi teman Bro 2 ya. Di minggu pagi ini sambil mungkin lagi berolahraga, jangan males-males gitu ya. Biar badannya tetap fit, tetap sehat, apalagi digempur dengan cuaca yang seperti sekarang ini dingin. Pasti banyak sekali yang lagi haciu, haciu gitu, lagi flu ya. Nah makanya harus diimbangi dengan olahraga dan makan-makanan bergizi teman Pro 2 ya, biar tetap sehat. Sambil menemani aktivitas kamu, masih akan Nabila update informasi nih ya, berkaitan dengan PT Kereta Api Indonesia yang menyalurkan bantuan tabungan pendidikan senilai 300 juta rupiah bagi 5 anak, di mana penerima manfaat tersebut merupakan putra-putri dari korban kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur. Adapun alokasi dana tersebut di sini disiapkan untuk menjaga keberlangsungan sekolah serta masa depan seluruh anak penerima bantuan. Dan penyerahan santunan ini berlangsung secara simbolis bertempat di Gedung Jakarta Railway Center di Kota Jakarta. Terkait hal tersebut, Ani Purba memberikan keterangan resmi mengenai maksud pemberian bantuan tersebut, yaitu manajemen KAI beserta perwakilan keluarga yang menghadiri acara seremonial tersebut pada hari Jumat 10 Juli lalu. Dan Ani pun selaku Vice President Corporate Communication KAI mengatakan bahwa alasan pemilihan bentuk tabungan pendidikan sebagai metode penyaluran bantuan di mana masing-masing penerima manfaat di sini memperoleh dana tabungan senilai 60 juta rupiah untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah. Dan ditambahkan juga bahwa keterangan mengenai kepedulian jangka panjang perusahaan terhadap kondisi sosial ekonomi dari keluarga korban, di sini programnya merupakan bagian dari pilar sosial, tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL milik KAI.

Pihak perusahaan pun melakukan proses pendataan dan koordinasi bersama keluarga penerima manfaat sebelum pada akhirnya penyerahan bantuan. Dan KAI pun senantiasa menjadikan evaluasi berkala sebagai pembelajaran penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kereta api. Dan sekaligus buat teman-teman Pro 2 gitu ya, kembali diingatkan bahwa apabila kamu melintasi rel gitu ya, jangan sampai kamu melanggar, suka bandel gitu ya, suka mencolong-colong, apa namanya, kalau sudah ditutup palangnya yaudah, itu maksudnya tuh tunggu bentar gitu ya, karena untuk keselamatan bersama juga teman Pro 2, bagi baik keselamatanmu maupun keselamatan pengguna jalan lainnya dan kereta api pastinya.